0: jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Stay tuned on Prodwave.
3: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: lebih aman dan lebih tahan lama.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produe FM.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey.
5: Bring them out. Yeah. Produe FM.
6: Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
5: Produe FM.
8: Stay tuned on Produe FM.
7: Teman terbaik kamu.
9: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
10: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party.

0: Dari jalan berdekat nomor 7 Panabire Papua Tengah. Ya, pasti teman-teman pada bertanya ya, Ronald. Ya, betul sekali tadi sekarang Ronald. Ya, ada apa? Biasa.
1: Kolaborasi.
0: Kolaborasi.
1: Ya, itu
0: kolaborasi. Kolaborasi bukan kolaborasi.
1: Kolaborasi itu maksudnya. Ya, Tuhan Yesus. Ada aja ya, astaga. Ya. Udah jam 9 lebih. Udah lebih banget malah ya. Sudah
0: 9.39 ya.
1: Iya, betul sekali. Udah saatnya juga Ronald sama Kakak Martin nih kita pamit nih menemani kamu. Tapi nanti di jam 3 Ronald juga masih kembali loh menemani kamu.
0: Sampai di jam 9.
1: Teman-teman, kok bikin apa saja nih Ronald? Nah,
0: sebenarnya sih Ronald hari ini dia masuk sore. Ya kan? Tapi mumpung apel pagi ada, sehingga ya saya sengaja untuk menahan Ronald untuk tetap di Pro 2 dulu.
1: Betar.
0: Karena udah lama ya teman-teman, kurang lebih hampir berapa hari ya.
1: Betul, Upin Ipin hilang. Nah,
0: si Pitung ada datang. Oke, jadi ya Ronald bersuara dulu lah untuk teman-teman sekalian ya. Apalagi kalau yang sedang merindu-rindukan suaranya gitu ya. Ih, Kak Ronald mana? Kak Ronald mana? Yeah. Secara kan cuma dirimu doa. Dirimu dengan suci yang masih jomblo.
1: Iya,
0: yeah, kan?
1: Betul sekali.
0: Kalau yang dua udah expired. Saya dan Kakak SD.
1: Iya, yeah, masa berlaku sudah habis.
0: Harus pengisian pulsa ulang. Oke, tapi itulah teman-teman ya. Walaupun kita berbeda status, tapi tetap kita punya jiwa anak muda.
1: Ya, yes, betul.
0: Betul-betul. Oke, mungkin ada pesan untuk teman-teman?
1: Tetap semangat di hari Senin ini meskipun jadwalnya padat ya, gengs ya. Ada pesan lagi? Ada pesan?
0: Pesan
1: terakhir.
0: Ya. Kalau pesan saya gampang. Kalau nggak ada duit di dompet, coba cek di rekening.
1: Iya.
0: Ya. Kalau tidak ada di rekening, patah itu kartu ATM.
1: Berapa apa memang tanggal 29 jadi kita maklum.
0: Tanggal bahaya sekali ya.
1: Tanggal
0: ya.
1: Keramat nih.
0: Okay. Thank you ya buat teman-teman dan juga buat Ronald, thank you banget. Yuhu. Sudah menemani teman-teman kurang lebih hampir 1 jam ya. Dengan musik maupun informasi yang dia sudah bagi sedikit untuk teman-teman sekalian. Saya Martin
1: dan juga saya Ronald.
0: Edisi 29 Juni
1: 2029. Gara-gara tanggal 29 ini.
0: 2029 Juli.
1: Gara-gara tanggal 29 ya. Sorry guys. Udah mau pamit ini, aduh.
0: Saya Martin.
1: Ya, saya Ronald.
0: Kami berdua bertugas di edisi siaran
1: 29 Juni 2026. Pamit undur diri di malam hari ini ya.
0: Malam lagi.
1: Udah. Sudah. Saya pulang dulu. Aduh, ini tuh makanya tadi 9 jam makan gula pagi-pagi.
0: Kalau ini mesti jam tidak baik gitu.
1: Oke, kita pamit ya, guys. Iya. Nah, kalau misalnya juga ada salah-salah kata ya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
0: Banyak, Ronald, banyak. Ini karena pengaruh nonton bola dirimu, ya kan? Apa iya, Portugal ya.
1: Portugal.
0: Iya. Ronald Portugal, Om Yuli Belanda, ya, belakang dapur. Namanya aja udah belakang dapur, ya.
1: Yeah.
0: Tapi bukan berarti orang belakang tidak bisa maju ke depannya. Yeah. Justru orang yang di belakang itu bisa maju ke depan.
1: Betul.
0: Oke, kita pamit.
1: Kita pamit. Dadah, guys. Selamat beraktivitas.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi di dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: audiolibrary.rri.co.id Lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah. Selamat pagi teman-teman Pro 2 semuanya. Senang rasanya bertemu dan berjumpa lagi bareng kamu ya. Di hari ini tepat edisi hari Senin 29 Juni 2026, saya Lesdi akan stay menemani teman-teman Pro 2 dengan Pro 2 Hitlist ya. Dilanjutkan segmen kedua sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya selesai Pro 2 Hitlist bakal Lesdi lanjut menemani teman-teman Pro 2 semuanya dengan Santai Siang. Dan Santai Siang ini sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore ya. Oke, teman-teman Pro 2 masih menemani kamu dengan Pro 2 Hitlist. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau bergabung untuk request, boleh banget, yang mau salam-salam juga boleh banget ya, 0984-21013. Nah, nanti setelah itu teman-teman Pro 2, lagu-lagu yang udah Lesdi siapkan di list kami, nanti bakal Lesdi putarin. Aduh, ini lagunya nih asik banget didengar teman-teman Pro 2. Ada Bernadia, Laut Yang Tenang. Apalagi kalau dengarnya ketika kamu lagi, mungkin lagi apa ya, di tengah laut. Walaupun gak ada jaringan, tapi kalau kamu udah download lagu-lagunya Bernadia itu, aduh, keren banget ya. Apalagi dengan judul Laut Yang Tenang, teman-teman Pro 2. Jadi selain laut yang tenang, pikiran kita juga tenang, gak diganggu sama orang-orang yang apa ya, selalu mengganggu ketenangan kami gitu ya, teman-teman Pro 2. Terus setelah itu lagu dari Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu ya. Dan setelah itu nanti bakal Lesdi putarin, ini lagu kesukaan Lesdi banget nih teman-teman Pro 2. Ada lagu Sempurnanya Aku. Aduh ya, nanti setelah itu kita bakal dengerin sama-sama ya. Oke, langsung aja Lesdi putarin lagu Bernadia, Laut Yang Tenang untuk kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey guys, selamat datang kembali bagi host teman terbaik kamu. Hai teman-teman Produit semuanya, masih menemani kamu dengan Produit Hilly sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nah setelah itu Lesti mau ajak teman-teman Produit kita dengerin lagu dari Salma Salsabil, Hicu. Lagu ini keren banget teman-teman Produit, dengar sambil ngemil-ngemil di situ, ngemilnya di situ. Oke, setelah itu bakal Lesti putarin lagu dari Fiersa Suaramu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu. Ya,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, Rere, Pradana Biru, teman terbaik kamu. Aduh, hey, studio udah pukul 10 lebih 49 menit nih, teman-teman Pro 2 ya. Sebagai dan sebelum kita akan mengakhiri untuk Pro 2 hit list, tenang, masih ada beberapa menit. Lesti mau putarin lagunya Juicy Luzzi dengan judul pastinya Gurun Hujan. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan lagunya Farel Hilal Keliling ya untuk kamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: dulu ya untuk Pro 2 Hitlist, karena nantinya di pukul 11 bakal SD menemani teman-teman Pro 2 dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Could have my Gucci on. I go with my Louis Vuitton. Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Banyak genangan.

0: 作。
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Produser. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produser FM.
4: Oke, Rere Prado Nabira, teman terbaik kamu. Masih menemani kamu semuanya dengan santai siang nih, teman-teman Prado 2. Nah, kali ini Leslie mau share buat kamu semuanya ya. Ini terkait dengan mainan yang dulu murah, sekarang itu jadi barang mahal loh, teman-teman Prado 2. Nah, jadi pastinya mainan yang dulu dianggap biasa saja, kini justru berubah menjadi barang koleksi bernilai tinggi. Nah, banyak orang yang dulu membeli mainan hanya untuk dimainkan, sekarang itu mulai menyadari bahwa beberapa diantaranya memiliki harga fantastis di pasaran kolektor loh, teman-teman Prado 2. Nah, selain itu, fenomena ini terjadi karena faktor nostalgia, kelangkaan produk, hingga meningkatnya minat koleksi di kalangan anak muda maupun orang dewasa. Ya, salah satu contoh yang paling terkenal itu adalah kartu Pokemon. Nah, kalau kita bahas tentang Pokemon, Lesti ingat nostalgia nih, teman-teman Pro 2. Dulu waktu Lesti tekah atau waktu masih kecil, itu dari atas sampai bawah itu Pokemon semuanya. Mulai dari botol air minum, terus tempat makan, ya kalau mau ke sekolah ya ketekah. Terus dulu waktu kita TK tuh kan belum ada pakaian seragam ya, teman-teman Pro 2. Jadi sering kayak pakai pakaian dari rumah aja gitu. Terus baju sama celana itu Pokemon, teman-teman Pro 2. Kos kakinya juga ada gambar Pokemon, tapi sepatunya enggak ya. Lalu jadi ingat nih. Nah, jadi dahulu kartu ini tuh bisa dibeli dengan harga belasan ribu rupiah per bungkus. Namun kini beberapa kartu langka itu bisa dijual hingga jutaan, bahkan miliaran rupiah ya. Ini tergantung kondisi dan edisinya. Nah, karakter populer seperti Pikachu, terus juga Charizard, hingga kartu edisi turnamen menjadi incaran kolektor loh dari seluruh dunia. Karena gini, teman-teman Pro 2, mulai dari jumlahnya itu terbatas dan memiliki nilai sejarah tersendiri. Dan selain kartu Pokemon, mainan seperti Beyblade generasi lawas itu juga mulai mengalami kenaikan harga loh, teman-teman Pro 2. Seri-seri lama yang sudah tidak diproduksi lagi kini tuh diburu oleh kolektor maupun penggemar yang ingin kembali merasakan nostalgia masa kecil mereka. Bahkan beberapa part original dan edisi langka dijual jauh lebih mahal dibanding harga saat pertama kartu pertama kali dirilis ya, teman-teman Pro 2. Nah, selain itu juga fenomena ini juga dipengaruhi oleh media sosial dan komunitas online. Banyak konten kreator yang membahas koleksi mainan lawas, unboxing barang fintech, hingga perburuan item langka. Hal tersebut membuat minat masyarakat itu terhadap mainan lama semakin meningkat dan memicu naiknya harga di pasaran. Nah, tidak sedikit orang ya yang akhirnya mulai menyimpan mainan sebagai bentuk investasi. Barang yang dulu hanya dianggap hiburan anak-anak kini dipandang sebagai aset koleksi yang nilainya itu bisa terus bertambah seiring waktu. Nah, selain kondisi barang, kelengkapan aksesoris, dan keaslian produk menjadi faktor penting yang menentukan harga jual sebuah mainan. Nah, teman-teman Pro 2, fenomena asiknya harga mainan itu fenomena naiknya harga mainan itu lawas menunjukkan bahwa nilai suatu barang tidak selalu dibentukkan oleh harga awalnya. Nah, nostalgia, cerita masa kecil, dan juga kelangkaan mampu membuat benda sederhana berubah menjadi barang bernilai tinggi. Karena itu, teman-teman Pro 2 tidak heran ya jika kamu yang udah berkeluarga atau yang baru menikah dan sebentar lagi punya baby ya, kalau beli mainan terus kamu lihat harganya itu udah mahal ya, jangan kamu heran, jangan kamu kaget ya, karena emang mainan-mainan yang nostalgia itu emang udah langkah banget loh teman-teman Pro 2 ya. Fenomena naiknya harga mainan lawas itu menunjukkan bahwa nilai suatu barang itu tidak selalu ditentukan oleh harga awalnya. Nostalgia, cerita masa kecil, dan kelangkaan mampu membuat benda sederhana itu berubah menjadi barang menilai tinggi. Karena itu tidak heran ya jika banyak orang kini mulai kembali membuka kotak mainan lama mereka. Siapa tahu ada harta karun ya yang selama ini tuh tersimpan di rumah teman-teman Pro 2.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodo RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, Rari Pradana Biru, teman terbaik kamu itu dia dia memanggilku sayang ya. Kayaknya harus setiap hari sih manggil sayang sayang sayang sayang sayang. Oke, teman-teman Pradua, kali ini Lesti mau bahas tentang kemangi. Nah, kalau kita ngomong soal kemangi, ini adalah daun wangi yang lebih dari sekedar lalapan loh, teman-teman Pradua. Jadi, di meja makan orang Indonesia, kemangi itu nyaris selalu hadir terselip di antara lalapan, menyatu dan pepes ya. Satu ditaburkan di atas nasi bakar, namun di balik kesederhanaannya, daun beraroma khas ini menyimpan banyak fakta menarik yang sering luput dari perhatian. Kemangi ya, ini bukan tanaman asing bagi masyarakat Indonesia. Jadi tanaman ini, teman-teman Pradua, telah lama tumbuh dan telah lama tumbuh ya di pekarangan rumah, dan ini menjadi bagian dari tradisi kuliner Nusantara. Meski keberadaannya tuh kerap dianggap biasa, nah di berbagai daerah kemangi memiliki nama yang berbeda-beda, seperti lempes di Jawa, uku-uku di Bali, dan balakama di Manado. Ragam penyebutan tersebut ini menunjukkan bahwa betapa dekatnya kemangi dengan kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Nah, tak hanya menjadi pelengkap hidangan ya, teman-teman Prodia, ternyata kemangi juga memiliki kandungan gizi yang cukup melimpah. Berdasarkan data USDA, setiap 100 gram kemangi segar mengandung 177 mg kalsium, 295 mg kalium, 64 mg magnesium, dan 18 mg vitamin C. Nah, selain kayak nutrisi, kemangi mengandung senyawa bioaktif seperti eugenol, linalool, bahkan juga flavonoid, dan terakhir polifenol. Senyawa eugenol ini diketahui memiliki sifat antimikroba yang dapat membantu melawan bakteri penyebab bau mulut serta mendukung kesehatan gusi. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan ya, teman-teman Prodia, bahwa kemangi berpotensi membantu menjaga kadar gula darah dan mendukung kesehatan jantung berkat kandungan kalium serta magnesium. Ya, meski demikian, sebagian besar tentunya temuan tersebut ini masih berasal dari penelitian praklinis sehingga masih memerlukan kajian lebih lanjut pada manusia. Nah, selain itu, kemangi bukanlah obat, tetapi juga bukan sekedar tanaman pelengkap makanan. Daun sederhana ini merupakan bagian dari warisan kuliner dan pengobatan tradisional yang kini mulai mendapat perhatian ilmiah. Sekaligus teman-teman Prodia mengingatkan ya, bahwa bahan-bahan di dapur seringkali menyimpan manfaat yang lebih besar dari yang kita bayangkan loh, teman-teman Prodia. Nah, jadi buat kamu yang pecinta banget sama kemangi, mana nih suaranya? Lesti salah satunya. Kalau setiap mau makan ayam atau tempe, bahkan tahu goreng, tetap harus ada kemangi, apalagi ditambah dengan sambal. Itu nikmat banget. Aduh, jangan kita bahas-bahas tentang makan-makan dulu deh, teman-teman Brodo, karena ini Lesti belum makan siang ya. Ya, tunggu sampai jam 3 sore baru makan. Oke, okay, kita cukupkan dulu teman-teman Prodia di siang hari ini. Jangan beragam lagu-lagu, nanti bakal Lesti masih lanjut menemani kamu dengan santai siang sampai nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, atau nomor 2, Lesdi masih menemani kamu semuanya dengan santai siang ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang UMKM, teman-teman Produa. Jadi, pastinya ketika kita memulai usaha dan langsung dihantui rasa cemas tentang penghasilan, itu adalah fase yang hampir dilewati oleh semua pengusaha. Dan sangat wajar ya, jika pikiran kita tuh terus berputar soal kapan sih usaha ini tuh akan stabil, atau apakah target finansial ini akan tercapai nggak sih? Mungkin ya teman-teman Produa, agar overthinking ini tidak melumpuhkan langkah awal, ada beberapa pola pikir dan strategi yang bisa banget kita terapkan. Nah, mungkin yang pertama kita harus fokus pada kualitas layanan, bukan sekedar angka. Nah, jadi ketika struktur harga sudah terbentuk dengan jelas dan terukur, misalnya ya teman-teman Produa mematok tarif 500 ribu untuk memandu acara ulang tahun, nah 1 juta untuk rapat atau gathering, dan minimal 2 juta untuk wedding. Fondasi profesional sebenarnya itu sudah terbangun dengan kokoh. Daripada terus mencemaskan apakah target bulanan akan tercapai, alihkan energi tersebut untuk memastikan setiap klien yang memang didapat menerima performa terbaik. Nah, kepuasan klien itu adalah kepuasan klien itu adalah strategi ya teman-teman Produa, adalah strategi marketing paling ampuh dan yang otomatis itu akan mendatangkan penghasilan lanjutan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut. Nah, yang kedua, pisahkan target jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di masa awal nih sangat wajar jika frekuensi orderan atau jumlah klien itu belum terlalu padat. Nah, jangan jadikan ini beban pikiran ya teman-teman Produa. Kita harus gunakan waktu luang yang ada untuk memperkuat personal branding, membangun portofolio, dan juga bereksplorasi dengan citra diri yang ingin ditampilkan ke publik ya. Nah, seperti misalnya ya, kita boleh pilih gaya busana atau tag name. Nah, membangun nama dan juga reputasi membutuhkan proses loh. Terus yang berikut, penghasilan yang stabil itu adalah hasil maraton panjang, bukan lari cepat ya. Oke, yang ketiga, ubah kecemasan menjadi rencana aksi. Nah, jadi overthinking biasanya muncul saat segala sesuatu hanya berputar-putar di kepala. Benar gak sih? Ya benar dong. Nah, kita pindahkan kecemasan itu ke atas kertas dan buat target pada hal-hal yang bisa dikontrol. Misalnya, berapa banyak relasi baru atau vendor yang akan dihubungi minggu ini. Terus misalnya, berapa banyak sih konten promosi atau cuplikan video performa yang akan diunggah ke media sosial. Nah, dengan berfokus pada eksekusi dan juga aksi nyata, tekanan pikiran tentang hasil akhir itu atau pendapatan itu perlahan akan meredah, teman-teman Produa. Nah, dan yang terakhir, rayakan kemenangan kecil. Nah, jangan hanya mengukur kesuksesan semata-mata itu dari nominal uang yang masuk rekening. Jika berhasil membuat red card yang terlihat profesional, menemukan gaya penampilan yang semakin percaya diri di panggung, atau mendapatkan feedback positif dari audience di acara berskala kecil ya, kita harus dong rayakannya itu sebagai progres ya. Kemenangan-kemenangan kecil itu sangat penting ya untuk menjaga momentum dan semangat, teman-teman Radio. Jadi seperti gitu, kalau kamu mau bangun suatu usaha, jangan langsung cepat overthinking ya. Kira-kira kalau saya mau bangun usaha ini modal 500 cukup ke tidak ya. Ya, apa ya, usahanya di rumah juga bisa ya teman-teman Produa. Mungkin kamu membuat undangan-undangan pernikahan ya, atau undangan-undangan ulang tahun, yang punya hobi di situ silakan ya teman-teman Produa. Oke, jadi kalau mau membangun suatu usaha, jangan langsung overthinking. Tapi emang benar ya teman-teman Produa, kalau kita mau membangun suatu usaha tuh pasti kita pikirannya melayang-layang. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz sama yang terbaik kamu. 65, baby.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
5: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
4: What? Menyesal? Kenapa?
5: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
4: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
6: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can do these long drives sitting. Come on. Bring them out. Hey. Bring them out. Yeah. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Stay tuned on Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Oke, Rere Pro dan Amira, teman terbaik kamu untuk ngobrol di WD Studio pukul 12 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Dan kita cukupkan dulu untuk pembahasan tentang kreatif muda ya, UMKM teman-teman Pro 2. Next, nanti bakal SD ajak teman-teman Pro 2, kita akan membahas tentang informasi-informasi bola di pukul 13 atau jam 1 siang.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
1: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
2: Teman

Oke, 90,1 MHz, teman terbaik kamu, teman-teman Pro2 di studio pukul 13 lebih 23 menit ya waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini kita akan membahas tentang informasi olahraga, teman-teman Pro2. Dan pastinya seluruh pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 itu telah usai. Saat ini jutaan pasang mata penggemar sepak bola dunia tertuju pada peta persaingan di babak gugur 32 besar. So, timnas Argentina menjadi sorotan nih, teman-teman Pro2, karena dinilai memiliki jalan tol atau bebas hambatan untuk bisa melaju ke babak semifinal Piala Dunia 2026. Waduh, ini bahaya nih. Apakah kira-kira Argentina akan menjadi duta besar juga nih? Nah, jadi maksudnya teman-teman Pro2, Argentina ini akan menghadapi Kolombia saat kualifikasi, dan Argentina tuh pernah kalah loh dan juga bermain imbang melawan mereka. Sebenarnya sih hanya itu ya rintangan terbesar di jalur mereka, tapi emang sih mereka jago-jago, tapi jangan lupa Brazil juga jago-jago gitu ya. Karena Neymar udah masuk ya. Oke, yang pecinta banget sama Argentina mana nih? Atau sama Brasil? Oke, nanti bakal dibahas lagi sepak bola berikutnya sampai nanti di pukul 14 atau jam 2 siang. Teman-teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,1 MHz, teman terbaik kamu.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Excuse me.
2: Apa sih anak kecil?
1: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
2: Taulah.
1: Bapak bisa membaca?
2: Bisa, masa nggak bisa?
1: Itu coba dibaca.
2: Harap antri.
1: Hahaha, itu tau baca.
3: Pak, malu dong sama anak kecil.
4: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Cukup 30 detik.
5: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
6: Aduan publik.
7: Lingkungan.
8: Lalu lintas.
9: Budaya dan lain-lain.
4: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
5: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
4: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
5: 30 detik untuk berbagi.
4: Jadilah jurnalis warga
5: dengan RRI 30 detik.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

lagi dari Jalan Merdeka nomor 74 di Biro Papua Tengah, teman-teman Pro 2 di studio pukul 13:51 waktu Indonesia Timur ya. Dan kita cukupkan dulu untuk sampai siang informasi olahraga teman-teman Pro 2. Nanti selanjutnya bakal Lesti menemani kamu tepat di pukul 14 atau jam 2 siang dengan seputaran informasi entertainment.

0: I don't mind.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman

Oke, Rari Pradwana Biru, teman terbaik kamu. Kita masih dengan sampai siang kali ini membahas tentang entertainment ya, teman-teman Produa semuanya. Nah, teman-teman Produa, kalau di sini cuacanya cerah banget, panas banget, teman-teman Produa. Yang udah makan siang mana nih? Pasti semuanya udah makan siang, hanya Lesti aja nih mungkin yang belum ya. Oke. Okay, next list nih mau bahas ini pastinya terkait dengan pewarta RRI eksis dalam persaingan turnamen biliar ya teman-teman Pro 2. Nah pastinya teman-teman Pro 2 pewarta RRI.co.id Nia Rubon ini berhasil menembus babak semifinal dan meraih predikat harapan 3 pada turnamen biliar antar wartawan ya SIWO PEWI DKI Jakarta 2026. Dan turnamen ini diikuti puluhan wartawan dari berbagai media dengan sistem gugur dan aturan yang memperbolehkan peserta mendaftar hingga 2 slot pertandingan. Dan selain itu juga wartawan info investigasi Rondi Hadianto keluar sebagai juara usai mengalahkan Agus Suyono di partai final dengan skor 4-2.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
4: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak ini.
4: Lihat nih, bro. Saya uang banyak, bro.
3: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
4: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
3: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, Su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
5: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
3: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, Ku.
6: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

Oke, Rani Prodio Nabira, teman terbaik kamu. Halo teman Prodio, ini gak terasa banget. Di studio udah pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya Lesti pamit ya. Terima kasih untuk kebersamaan teman Prodio yang udah menemani Lesti mulai dari Prodio Hitly segmen pertama sampai kedua teman Prodio. Salam sehat buat kamu semuanya. Semoga kamu bahagia selalu. Dan hari ini Lesti pulang dengan cuaca yang cerah. Gak kayak hari apa ya, berapa hari kemarin itu sempat pulang hujan sih, gerimis. Oke, okay, soalnya Lesti juga udah ngantuk teman-teman Pro 2. Lesti tahu banget.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
4: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabila, teman terbaik kamu. Hai gengs, it's Ronald balik lagi ya. Ya dong, Ronald balik lagi nih menemani kalian semua ya, untuk nanti siaran sore sampai malam hari nanti nih teman-teman Pro 2. Ada oke dengan Mengapa Aku Begini. Asik. Apa kabar untuk kalian yang lagi pada monit di siang hari ini nih teman-teman Pro 2, siang menjelang sore hari ya teman-teman Pro 2. Pasti yang lagi pada monit sambil bekerja, mungkin udah pada kepalanya udah ngebul kayaknya nih. Mungkin pekerjaannya di hari Senin terlalu banyak teman-teman Pro 2. It's okay. Yang namanya pekerjaan harus banget kita syukuri ya kan gengsya. Apapun profesinya, apapun yang kita kerjakan, itu semua merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa untuk kita ya teman-teman Pro 2. Jadi apapun pekerjaan kamu, sesulit apapun pekerjaanmu, syukuri ya. Tidak semua orang mungkin punya pekerjaan sama seperti kamu. Tidak semua orang juga mungkin ada yang masih cari pekerjaan gitu. Ada yang masih cari-cari pekerjaan ya. Ada yang masih belum cocok di tempat kerjanya gitu ya. Harus tetap bersyukur dengan profesi kamu saat ini ya. Jangan banyak ngeluh gitu. Ya ini sudah tanggal 29, sudah mau tanggal 30, dikit lagi kan mau gajian. Oke, teman-teman Pro 2. Jadi kita stay-nya di santai siang seperti biasa ya, sampai di jam 4 sore nanti nih teman-teman Pro 2. So, ada Wali dengan Wasiat Sang Kekasih menemani kamu. And kita masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di mana? 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hit terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow. Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kudu RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Click Audio Library. Enjoy your music.

buaka terus berirama. Suasana yang baru ku buat beda takkan sama. Tidak kena marah lama, setia gunakan prosa. Takkan terbuang percuma, sadar akan banyak dosa.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.
4: Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, Papua Tengah, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, inilah Info Pro 2 bersama saya Ronaldo Simbiak. Informasi pertama, teman-teman Pro 2, DPR mendorong agar kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kawasan industri tidak berhenti sebagai formalitas perusahaan. Anggota Komisi 7 DPR Republik Indonesia, Putra Nababan, mengatakan program tersebut harus memberikan dampak bagi masyarakat sekitar kawasan industri. Putra mengatakan pengelolaan kawasan industri harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah. Ia menilai manfaat kawasan industri tidak boleh hanya dirasakan oleh pelaku usaha, di mana kehadiran kawasan industri juga membawa dampak langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Oleh karena itu, ia meminta agar pembahasan rancangan undang-undang kawasan industri memperkuat pengaturan mengenai tanggung jawab sosial pengelola kawasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Informasi lainnya, teman-teman Pro2, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan data biometrik masyarakat untuk registrasi kartu SIM baru tidak disimpan operator seluler. Saat registrasi, wajah pelanggan akan difoto, kemudian dienskripsi dan dikirim ke Dukcapil hanya untuk proses pencocokan identitas. Juga teman-teman Pro2 yang menambahkan registrasi dapat dilakukan melalui gerai operator seluler maupun secara mandiri menggunakan telepon genggam masing-masing. Dan masyarakat yang ingin membeli kartu SIM baru dapat mendatangi gerai operator untuk melakukan proses registrasi sekaligus verifikasi wajah. Menurutnya, penerapan verifikasi wajah dilakukan sebagai upaya menekan maraknya penyalahgunaan nomor telepon untuk berbagai bentuk kejahatan digital. Edwin mengungkapkan saat ini terjadi peningkatan kasus penipuan melalui telepon maupun platform digital yang memanfaatkan identitas curian. Pemerintah telah melakukan serangkaian pengujian terhadap kesiapan teknologi, organisasi pelaksana hingga manajemen sistem, dan hasilnya proses registrasi dinilai berjalan sesuai dengan harapan. Informasi terakhir, teman-teman Pro2, Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani mendorong pemerintah memastikan keselamatan warga negara Indonesia di 3 negara terdampak gempa. Adapun 3 negara yang dimaksud yaitu Jepang, Venezuela, dan California, Amerika Serikat. Sekedar informasi, 3 negara terhantam gempa dahsyat pada Rabu 24 Juni 2026 atau Kamis 25 Juni 2026 waktu Indonesia. Atas peristiwa

tersebut. Puan menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa bumi besar tersebut. Sementara itu, dari tiga negara terdampak, Venezuela menjadi negara yang terdampak gempa paling parah. Negara tersebut mengalami gempa kembar atau double earthquake yang juga pernah melanda Indonesia. Gempa kembar Venezuela ini terjadi pada Rabu 24 Juni 2026 sore waktu Venezuela. Gempa yang pertama berkekuatan magnitudo 7,5 dan gempa kedua guncangannya lebih dahsyat yakni 7,5, teman-teman Pro 2. Gempa Venezuela menimbulkan kerusakan serius di infrastruktur negara tersebut, teman-teman Pro 2. Sejumlah gedung di wilayah ibu kota Venezuela, Caracas, dilaporkan rusak hingga ambruk. Bukan itu saja, gempa juga mengakibatkan korban hilang nyawa. Sesuai laporan, korban tewas akibat dua gempa dahsyat itu mencapai 235 orang dan korban luka tercatat 1.520 orang. Puan juga meminta agar masyarakat pemerintah Indonesia terus memantau kondisi para WNI di tiga negara itu. Ia mendorong pemerintah segera mengaktifkan protokol perlindungan WNI dalam situasi bencana internasional. Ia juga meminta pemerintah memperkuat sistem perlindungan WNI berbasis teknologi melalui pemutakhiran data diaspora Indonesia. Bahkan diperlukan pula optimalisasi layanan Safe Travel serta pengembangan sistem komunikasi darurat. Demikian info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, kotak dengan hoax. Ayo kita lawan hoax. Ya pas juga nih dengan apa yang pengen Ronald bahas juga untuk kamu di sore hari ini terkait dengan hoax nih teman-teman Pro 2. Ya hoax itu kalau kita tahu ya, hoax itu adalah informasi yang salah, itu udah pasti menyesatkan ya apalagi, atau sengaja dibuat tidak benar agar orang lain itu mempercayainya teman-teman Pro 2. Nah, hoax itu banyak hal sih, dapat berupa berita yang kita baca, foto yang kita lihat, video, maupun pesan berantai yang disebarkan melalui media sosial, aplikasi pesan, atau bahkan situs web nih teman-teman Pro 2. Ya jadi kalau mau dibilang sih hoax ini bukanlah fenomena baru ya. Sejak dulu itu orang udah menyebarkan kabar bohong untuk mempengaruhi opini atau memperoleh keuntungan gitu teman-teman Pro 2. Ya namun penyebaran hoax itu menjadi jauh lebih cepat lagi sejak adanya internet dan juga media sosial pada akhir abad ke-20 ya hingga sekarang ini. Saat ini tuh informasi tuh dapat menyebar ke jutaan orang dalam hitungan detik aja. Detik aja nih teman-teman Pro 2. Kita bisa melihat informasi-informasi hoax. Seperti banyak banget kalau misalnya biasanya menjelang apa ya? Misalnya menjelang tes CPNS nih misalnya. Tes CPNS itu paling banyak banget kasus-kasus penipuan atau penyebaran informasi hoax gitu. Yang bisa saja kita lewat di berandanya kita gitu. Paling sering sih di Facebook Facebook sih, karena Facebook kan itu dia lebih global ya. Dia lebih global. Kalau misalnya di kita punya Instagram sih, bisa juga muncul di Instagram gitu. Rono kemarin baru dapat tipu di Instagram itu soal apa ya kemarin ya, soal penghapusan akun. Saya kan punya akun Instagram dulu kan ada nih guys ya. Jadi kemarin tuh saya cari-cari jasa penghapus akun gitu. Isa sudah transfer ke coklat. Saya transfer begini kaget deh, tidak hapus apa akun berlangsung diblokir saya. 100.000 melayang coy. Emosi juga sih. Meskipun itu cuma 100.000, tapi 100.000 sekarang kita bisa hidup dengan ya mungkin beli apakah makan untuk 2-3 hari gitu ya kan gengsnya dengan 300.000 gitu. Dengan 300.000, dengan 100.000 gitu. Ya, saya masih sakit hati sampai sekarang nih. Ya jadi kayak hoax ini emang aduh ini merugikan orang banget sih teman-teman Pro 2. Nah, biasanya tuh beberapa hoax itu dibuat untuk untuk berbagai keuntungan bagi mereka yang menyebarkan gitu. Bisa jadi seseorang itu menyebarkan hoax untuk mencari keuntungan finansial. Misalnya dia bikin iklan penipuan, iklan atau jasa yang penipuan gitu teman-teman Pro 2. Kayak Ronald nih, barusan Ronald cerita gitu. Ya ada yang menawarkan jasa untuk menghapus akun lama gitu. Udah di TFM malah langsung diblokir gitu. Ronald kayak aduh, syukur ya syukur tidak tahu nih identitasnya siapa nih. Tidak apa-apa sudah tidak kasih kembali, yang penting saya kasih viral dia begitu. Tapi sama saya dia blokir saya dari segala sosial media, jadi saya sudah bisa lacak dia lagi. Dan keuntungan orang itu membuat hoax. Biasanya mereka tuh juga pengen mempengaruhi opini publik atau politik. Misalnya dalam opini publik nih, dalam opini publik dibilangnya tuh misalnya kalau kita mau kasih contoh ya, misalnya contohnya gaji guru naik, contohnya tuh opini publiknya tuh yang asli ya, yang asli bilang gaji guru naik gitu, tiba-tiba dapat hoax bahwa gaji guru itu naiknya 200% gitu, padahal cuma naik seberapa gitu. Ya ini contoh ya, contohnya seperti itu aja teman-teman Pro 2. Biasanya juga hoax itu biasanya tersebar untuk mencari sensasi agar lebih viral. Biasanya untuk hoax-hoax seperti begini biasanya tuh kasus-kasus yang apa ya, kasus-kasus misalnya nih, misalnya kasus-kasus kriminal gitu, kasus-kasus kriminal yang sebenarnya yang terjadi tuh tidak separah itu, tapi dibikin narasi seolah-olah itu parah banget kejadiannya tentang ini dan lain sebagainya gitu. Ya pokoknya sesuatu narasi yang kalau kita bilang tuh hiperbola, yang dilebih-lebihkan gitu bahasanya gitu teman-teman Pro 2, agar viral aja gitu. Atau bahkan sekarang orang pakai AI. AI ini sudah beyond everything lah menurut Ronald ya. Kayak sudah wah di atas segalanya gitu. Karena bisa menghasilkan uang, bisa pakai nipu orang, bisa pakai muka artis untuk nge-scam orang gitu. Jadi kayak penggunaan AI ini zaman sekarang tuh kalau misalnya
kalian tanya sama Ronald, itu bagus kah tirona? Ronald bilang kayaknya tidak sih, AI itu buruk, siapa lagi untuk AI bikin video dan lain sebagainya. Itu namanya deep fake kalau nggak salah. Jadi kalian jangan percaya kalau tiba-tiba kalian ditelepon sama Raffi Ahmad atau tidak Baim Wong gitu. Jangan mau percaya gitu teman-teman Pro2, masa segampang itu coy ditelepon sama artis misalnya. Atau kalian ditelepon sama Bapak Mayor Teddy misalnya, langsung kayak wah, langsung ditelepon sama Pak Mayor Teddy nih. Ya enggak kayak gitu coy. Enggak, itu sudah kelihatan banget penipuan banget itu teman-teman Pro2. Nah, biasanya juga orang tuh menyebarkan hoax itu cuman karena iseng aja atau sebagai lelucon yang kemudian disalahpahami ya. Misalnya dikasih tahu bahwa tingkat apa ya, tingkat jomblo misalnya, tingkat jomblo di kota ini, di kota A misalnya, tingkat jomblo di kota A yang paling tinggi di Indonesia ya, padahal dibuat lelucon aja gitu, tapi orang-orang starting to believe it, ya memulai untuk percaya gitu teman-teman Pro2. Ada juga yang membuat hoax itu untuk menyebarkan kebencian atau memecah belah masyarakat. Nah, ini yang paling parah sih menurut Ronald ya. Karena ya dia tidak hanya merugikan satu atau dua orang, tapi dia merugikan banyak orang yang baca gitu teman-teman Pro2. Dan bahkan bisa menimbulkan korban jiwa kalau misalnya bisa memecah belah masyarakat hanya dengan narasi yang dia buat atau foto atau bahkan video yang dia buat gitu teman-teman Pro2. Jadi bijak-bijaklah kita ya dalam membaca berita, nonton berita, lihat berita. Pastikan dengan baik teman-teman Pro2 ya. Periksa sumber yang kamu baca dan pastikan berita itu berasal dari media atau lembaga yang terpercaya. Seperti contohnya di rri.co.id teman-teman Pro2. Ya, semua berita yang ada di rri.co.id sudah pasti aktual dan terpercaya ya teman-teman Pro2. Jadi kalian gak akan kemakan hoax nih teman-teman Pro2. Nah, dan juga nih, kalian kalau baca berita ya, baca beritanya tuh secara lengkap coy. Baca secara lengkap ya, jangan hanya melihat judul karena judul itu bisa dibuat sensasional. Nah, Ronald pernah nonton ada strategi marketing juga sih untuk brand skincare gitu. Ronald pernah nonton gitu, kayak mereka punya produk nih, skincare. Pasti situ klaimnya bilang gini, 7 hari bisa memudarkan noda hitam gitu. Nah, tapi tidak dikasih tahu itu 7 harinya tuh maksudnya dipakai setiap hari kah, atau 1 hari 1 kali saja, atau 1 hari 2 kali dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya. Jadi kayak itu namanya tuh orang bilang biasanya clickbait itu biasanya mereka seperti membuat judulnya tuh dalam hyperbola. Hyperbola itu seperti sesuatu yang dilebih-lebihkan gitu. Seperti contohnya kan pernah lihat katanya di mana, di YouTube atau misalnya di Facebook misalnya, ada sebuah video yang dia punya judul tuh kayak gini, 2080 akan terjadi erupsi, contoh ya. Kan Ronald juga sudah berapa kali lihat kayak begitu, kayak ah betul kan tidak nih gitu, 2030 Jakarta tenggelam gitu. Ya padahal nanti pada saat kalian buka tuh masih dalam dugaan gitu. Masih dalam dugaan, masih dalam perbaikan, masih dalam apa gitu. Tapi dia punya judul itu sudah bikin masyarakat langsung kayak, "Wih, betul ya? Jakarta tenggelam 2030." Padahal tidak seperti itu, coy. Padahal itu cuman clickbait namanya. Clickbait itu supaya mengundang kita nih yang penasaran gitu. Kalau misalnya kita penasaran dengan satu judul aja gitu, kita harus baca dengan teliti atau bahkan bila perlu kita nonton sampai habis gitu teman-teman Pro2, agar tidak ada miskom ya, miskomunikasi tuh nggak ada gitu. Jangan sampai kita baru lihat sepanggal kita cerita ke orang lain ya, sudah sama saya kita menyebarkan hoax ya kan gengs ya. Jadi usahakan baca dengan lengkap dulu ya, baru kalian bisa mengerti itu beritanya tentang apa gitu ya, jangan cuma baca judulnya doang gitu. Nah, dan juga ketika kalian baca satu berita ya, misalnya dugaan kasus korupsi
si A misalnya, dugaan kasus korupsi si A, iya betul ke tidak nih si A korupsi, kalian carilah informasi yang sama gitu. Apakah betul ada media yang memberitakan bahwa si A ini korupsi gitu. Jadi kalian bisa bandingkan dengan sumber yang lain, teman-teman Pro 2. Cari apakah media terpercaya lainnya juga memberitakan hal yang sama. Nah, dengan itu kalian bisa compare tuh. Oh iya betul ya. Ternyata dari media sana juga mengabarkan hal demikian gitu. Mungkin masih dalam penyelidikan dan lain sebagainya. Dan kalian bisa membandingkan gitu. Berita satu dengan berita pertama dan berita kedua yang kalian baca gitu. Dan begitu kalian tidak akan ragu dengan apa yang kalian baca. Karena oh ya toh udah ada dua media terpercaya yang nge-up berita ini gitu. Ya kan? Jadi so pastinya jangan percaya juga hanya pada satu sumber juga. Kalau misalnya kalian apalagi sama kayak Ronald nih. Ronald tuh tipikal orang yang ya gak percayaan juga gitu. Kayak baca berita, ah ini betul kah? Coba saya cari di sini sih. Ah gitu. Jadi nanti dapat gitu informasi yang lengkap jelas gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga kalian bisa periksa tanggal dan juga konteks dari apa yang kalian baca nih, teman-teman Pro 2. Kadang berita lama itu dibagikan kembali seolah-olah itu berita baru aja terjadi beberapa hari yang lalu gitu. Padahal ini berita udah dari berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu. Terus di-up lagi. Nah, itu contohnya sih Ronald belum kayaknya sudah pernah Ronald lihat sih. Kayak macam ada yang komentar nanti, pasti Ronald buka komentar ya. Nah, itu juga tips tuh untuk kalian teman-teman Pro 2. Jadi kayak macam ada satu berita yang kalian lihat atau kalian baca ya kan gengsnya, buka kolom komentarnya juga gitu. Jangan sampai kalian tidak buka komentar, ada yang komentar biasanya. Ronald tuh kalau buka komentar biasanya baca orang punya komentar juga. Ada yang komentar kayak gini, kayak loh ini berita lama kok di-up lagi gitu. Nah, itu kan kita yang baca tuh kan udah kayak oh ternyata ini udah lama ternyata terus di-up lagi, booming lagi gitu, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga waspadai foto dan video ya, gambar atau video itu bisa diedit ya zaman sekarang. In nowadays gitu ya teman-teman Pro 2 ya, segala hal tuh bisa diedit, apalagi kita udah dibantu dengan yang namanya AI ya kan gengsnya. Aduh, orang kalau udah pakai AI itu sekarang juga Ronald kayak macam apa ya, susah juga nih, susah membedakan gitu. Kalau misalnya untuk video sih masih kelihatan lah, kelihatan kaku-kakunya gitu. Tapi kalau untuk foto tuh udah kayak ini betulan kah atau AI ya. Saya juga sampai sudah di titik dimana saya macam tidak ini dengan AI gitu, sudah tidak masuk nih otakku dengan AI gitu. Jadi waspadai foto atau video yang kalian lihat atau kalian lagi baca narasi dalam sebuah konteks foto ya kan gengsya, e-flyer dan lain sebagainya, pastikan dengan baik-baik karena bisa jadi itu sesuatu atau foto yang bisa diedit atau misalnya video yang diambil dari peristiwa lain terus dikait-kaitkan dengan kejadian yang ada pada narasi yang kalian baca gitu, teman-teman Pro 2. Nah, ini paling penting sih. Jangan langsung bagikan informasi kalau misalnya kalian belum tahu kebenarannya. Lebih baik kita tidak meneruskannya, teman-teman Pro 2, apalagi jika beritanya tuh masih simpang siur. Kenapa Ronald bilang kayak gitu? Karena udah ada hukumnya, hukum menyebarkan berita hoax, teman-teman Pro 2. Jadi jangan asal-asal share kamu. Ya, salah-salah share orang lain yang kejebak ya kita yang kena gitu. Padahal cuman nge-share aja gitu ya kan gengsnya. Ya, seperti kata pepatah, emas adalah diam. Emas adalah diam. Diam adalah emas gitu. Emas adalah diam lagi. Diam adalah emas gitu. Dan juga kalian bisa gunakan layanan pemeriksa fakta ya. Kalian bisa memeriksa informasi melalui organisasi pemeriksa fakta atau media yang memiliki rubrik verifikasi. Let's say di rri.co.id juga udah ada cek fakta loh, teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kalian bingung ini informasinya ini betul kah tidak, di rri.co.id tuh udah ada cinta-cintaku semua, ada cek fakta ya. Jadi udah gak takut lagi kejebak dengan berita hoax ya.

0: So itu dia teman-teman Pro 2. Satu kayaknya ini Ronald bilang pembahasan yang lumayan bagus juga nih untuk kita teman-teman Pro 2, agar kita lebih aware lagi dengan apa yang kita baca, apa yang kita lihat di media sosial saat ini. Karena di media sosial saat ini sangat sulit untuk kita membuktikan mana berita yang nyata atau mana berita yang memang benar-benar kejadian atau mana berita yang dibuat-buat atau bahkan berita yang direkayasa nih teman-teman Pro 2. Ya, jadi bijaklah dalam menggunakan sosial media, jangan asal membagikan postingan yang kamu belum tahu ini betul atau tidak gitu, karena nanti bisa balik lagi ke kamunya teman-teman Pro 2. Oke, okay, masih stay di Sore Ceria menemani kamu semua ya. Tentunya ada beragam lagu-lagu hiburan juga udah Ronald siapkan untuk kamu, menemani kamu nih di sore hari ini. And sekali lagi selamat beraktivitas di sore hari ini. Yang baru pada pulang kerja, gimana pinggangnya? Ronald pinggang sakit. Ya biasanya kan hari Senin ya. Hari Senin tuh emang hari yang biasa super duper sibuk bagi sebagian orang ya kan gengsnya. Ya mungkin kalian bisa pulang, kalian bisa mandi air hangat. Iya enak, kan bisa pulang nih mandi air hangat. Nah, saya pulang kan jam 9 malam nih. Ya jadi kalian bisa pulang, kalian bisa leha-leha gitu. Mandi air hangat kalau misalnya kalian rasa kalian punya badan itu sedikit ngilu-ngilu gimana gitu. Okay, and masih Ronald masih menemani kalian semua di sore hari ini ya teman-teman Pro 2. Tentunya kita masih stay di sore ceria, masih mengudara juga di gelombang frekuensi kecintaan kita semua, di mana 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire di sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Okay, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
1: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Ada bom bunuh diri di jalan. Wah, menarik nih. Sebar ah. Ah, ngantuk. Tidur dulu ah.
5: Kamu ditahan karena sudah menyebarkan berita hoax. Hukumannya 6 tahun penjara.
6: Tidak!
7: Makanya, hati-hati bersosial media.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Oke, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih, menemani kalian semua ya. Tentunya masih mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Masih stay di sore ceria nih, teman-teman Pro 2, menemani kamu ya gengs ya. Oke, dan ini topiknya juga bagus nih untuk kita di pagi. Untuk kita di sore hari ini, kok bisa tiba-tiba pagi sih Ronald? Ya. Yang pengen Ronald share untuk kamu ya adalah jalan sore. Nah, siapa nih yang punya hobi suka banget jalan sore minimal 15 sampai 30 menit nih? Ayo coba acungkan jari kalian. Nah, jalan sore guys, ini merupakan olahraga yang paling gampang dan juga nol biayanya gitu, karena cuma mengandalkan kaki dan niat gitu. Ya, jalan sore itu merupakan salah satu bentuk olahraga ringan yang memberikan manfaat bagi tubuh kita, terutama jika dilakukan secara rutin sekitar selama 30-60 menit boleh lah.

Nah, beberapa manfaat jalan sore nih, teman-teman Pro 2 ya. Aduh, manfaat jalan sore itu kalau kita mau bahas ya, luar biasa banyak nih teman-teman Pro 2. Yang pertama kita bahas dulu, yang paling utama dari jalan sore itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung kita. Apalagi untuk kalian yang kalau misalnya makan itu, makannya tuh apa ya, kalau misalnya kalian pengen makan sesuatu tuh makan yang tidak ingat dosa gitu. Ya kayak makan tidak tahu diri ya, makannya tuh makan tidak tahu diri, minta maaf ya, bukan maksud sama rakam, bukan. Tapi emang sih kenyataannya kayak gitu ya. Biasanya kalau kita makan tuh makan-makan, sama kayak Ronald juga sih, biasanya kalau macam baru gajian, aduh saya kalau baru gajian tuh saya makan yang tidak tahu diri punya gitu. Segala lemak-lemak jahat juga dimasukkan gitu, yang penting perut kenyang. Ya, menjaga kesehatan jantung karena dengan berjalan di sore hari nih, atau mungkin jalan jalan pagi ya, mau jalan pagi kah sore, yang penting kalian jalan guys. Berjalan itu bisa membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko penyakit jantung guys. Yang kedua, meningkatkan kebugaran tubuh. Otot kaki kita, otot pinggul, dan juga punggung itu menjadi lebih kuat lagi teman-teman Pro 2. Sementara daya tahan tubuh kita meningkat teman-teman. Nah selain itu juga, berjalan kaki ini bisa membantu mengontrol berat badan kita loh gengs ya. Karena jalan kaki itu membakar kalori sehingga dapat membantu menjaga atau menurunkan berat badan jika diimbangi dengan pola makan kamu yang sehat. Ya kembali lagi di pola makan, kalau misalnya pengen membentuk badan kalian ideal, harus jaga pola makan ya. Jangan kalian bilang, Rono saya sudah zumba, saya sudah senam, saya sudah apalagi workout, saya sudah jalan pagi, saya sudah lari sore, tapi kenapa berat badan saya tidak turun-turun, padahal makannya masih santan-santanan, makannya masih yang tepung-tepungan ya, sama aja bohong gitu. Perbaiki pola makan kalian kalau misalnya pengen punya berat badan yang ideal gengs. Nah yang keempat adalah mengurangi stres, apalagi hari Senin. Yeah. Oh my god, wait a minute guys.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
3: lingkungan,
4: lalu lintas,
5: budaya, dan lain-lain.
6: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
7: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
8: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
9: 30 detik untuk berbagi.
10: Jadilah jurnalis warga
11: dengan RRI 30 detik.

0: Oke, teman-teman Pro 2, sorry banget tadi ada sedikit kesalahan teknis di Ronald punya jaringan ya. Jadi tadi tiba-tiba ngeblank gitu. Sorry. Oke, kita lanjut lagi tadi kita udah sampai di mana ya? Tentang jalan sore tadi untuk menjaga kesehatan jantung, berjalan untuk membantu melancarkan peredaran darah ya. Terus juga meningkatkan kebugaran tubuh, otot kaki, pinggul dan juga punggung itu menjadi lebih kuat, guys. Dan yang ketiga tadi mengontrol berat badan kita, yang keempat mengurangi stres. Dan yang kelima nih, yaitu membantu kita tidur lebih nyenyak di malam hari.
1: Kah kau mencari cinta, atau mungkin kau hanya ingin senang?
0: Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman Pro 2, membantu kita tidur nyenyak di malam hari. Jadi untuk kalian semua yang punya penyakit insomnia, ya bolehlah kalian jalan-jalan sore atau mungkin jalan pagi, abis itu sorenya jalan lagi gitu kalau misalnya belum cukup ya. Karena membuat tubuh kita tuh nanti otot-otot kita tuh bakalan relax gitu. Ya, relax di malam hari gitu teman-teman Pro 2. Nah, dan juga yang keenam, menjaga kesehatan tulang dan juga sendi kita. Ya, jalan kaki itu merupakan olahraga yang berdampak rendah, low impact, yang membantu menjaga kekuatan tulang dan kelenturan sendi kita. Dan yang ketujuh, membantu mengontrol gula darah. Ya, berjalan setelah beraktivitas atau setelah makan itu dapat membantu tubuh kita untuk menggunakan glukosa lebih efektif, sehingga kadar gula darah lebih terkontrol, gengs. Agar manfaatnya maksimal nih, kalian bisa gunakan sepatu yang nyaman ya. Mulailah dengan pemanasan ringan selama 5-10 menit dulu. Terus berjalan dengan kecepatan yang membuat napas kita tuh sedikit lebih cepat nih, tapi masih bisa berbicara. Ronald basically tadi coba juga nih, ngos-ngosan juga sih, cukup nih. Dan juga tidak lupa minum air yang cukup agar tubuh kita tuh tetap terhidrasi dengan baik ya, gengs ya. Lakukan secara rutin, misalnya 5 hari dalam seminggu atau 5 hari dalam seminggu. 5 harinya tuh bisa kalian pagi sama sore, bisa sore aja, bisa pagi aja gitu teman-teman Pro 2, sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian ya. Oke, dan sekali lagi selamat beraktivitas untuk kalian semua di saat sore hari ini. Ronald kembali lagi putarkan lagu-lagu hiburan menemani kamu nih teman-teman Pro 2, dan tentunya masih mengudara menemani kamu semua di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabire, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. www.biang.co.id Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Yes, yes. Saya sudah dapat 3 juta. Ah, saya top up dulu. Main lagi ah. Siapa tahu bisa dapat 100 juta. Aduh, saya suka lah nih. Uang habis lagi. Ah, tidak bisa. Saya minta mai tua uang dulu. Mary, Mary, kasih uang itu kemari.
1: Obet, Obet jangan, Obet. Itu untuk anak-anak punya biaya sekolah. Jangan, Obet, jangan.
0: Ah, jangan-jangan apa? Saya tidak peduli. Kasih kemari, Mary. Saya mau pakai main judi online. Mary!
1: Obet, kenapa kau pukul saya? Kenapa kau ambil uang untuk anak-anak sekolah? Kenapa kau hancurkan rumah tangga ini, Obet?
2: Hindari judi online sebelum judi online menghancurkan rumah tangga dan masa depanmu.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Sore Ceria Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: aman dan lebih tahan lama.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: www.biang.co.id Biang Mobile Application.
3: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas.

0: Pro 2 FM, Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, masih bareng Ronald nih menemani kalian semua ya. Kita masih stay di Sore Ceria Pro 2 FM Nabire.

Nah geng, Surono mau update informasi dulu untuk kamu nih teman-teman Pro 2 datang dari dunia kesehatan untuk kamu ya gengs ya. Dimana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencatat 1 juta lebih anak muda Indonesia terdiagnosis penyakit hipertensi. Selain itu terdapat 400 ribu jiwa usia produktif yang didiagnosis menderita penyakit diabetes mellitus teman-teman Pro 2. Ya, sebanyak 79 juta peserta program Jaminan Kesehatan Nasional telah menjalani screening riwayat kesehatan nih teman-teman Pro 2. Pemeriksaan tersebut mendeteksi 23 juta warga berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa rentan diabetes mellitus. BPJS Kesehatan mendorong kesadaran tersebut saat acara olahraga santai di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 28 Juni 2026. Wow. Ajang yang bertajuk Health Fun Run itu diselenggarakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun lembaga yang ke-58 teman-teman Pro 2. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito turut memeriahkan agenda olahraga massal nasional tersebut. Namun saat ini kepesertaan program JKN telah menjangkau lebih dari 285 juta jiwa di seluruh Indonesia. Pujo juga mengungkapkan bahwa kebiasaan berolahraga secara teratur merupakan investasi kesehatan masa depan yang sangat berharga nih teman-teman Pro 2. Layanan tersebut saat ini ditunjang oleh 23.682 fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP di seluruh wilayah teman-teman. Nah, BPJS Kesehatan juga telah bermitra dengan 3.221 rumah sakit serta klinik utama di seluruh penjuru. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda, Raffi Ahmad, turut memberikan pesan positif dalam acara ini, teman-teman Pro 2. Raffi menilai bahwa sinergi dari seluruh lapisan masyarakat ini sangat penting untuk mewujudkan ketahanan fisik bersama. Nah, jumlah jaminan kesehatan tersebut juga kini telah mencakup lebih dari 98% penduduk Indonesia, teman-teman Pro 2. Nah, melalui langkah kecil berolahraga, masyarakat diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi sistem jaminan nasional berkelanjutan. Dan juga upaya pembiasaan aktivitas fisik secara rutin menjadi fondasi utama mewujudkan generasi sehat pada tahun 2045 nanti, teman-teman Pro 2.

Ya, seperti yang tadi kita dengar ya teman-teman, Pro 2 bahkan pada usia muda nih, ini sangat disayangkan banget. BPJS Kesehatan mencatat 1 juta anak muda mengidap hipertensi, teman-teman Pro 2. Dan juga tadi dikatakan ya, sebanyak 79 juta peserta program jaminan kesehatan atau JKN itu telah menjalani screening riwayat kesehatan nih teman-teman. Pemeriksaan tersebut itu mendeteksi 23 juta warga itu berisiko hipertensi dan 17 juta jiwa itu rentan dengan diabetes mellitus, teman-teman Pro 2. Ya basically hipertensi atau tekanan darah tinggi dan diabetes mellitus itu adalah dua penyakit kronis yang sering banget terjadi bersamaan nih teman-teman Pro 2. Dan jika tidak dikendalikan, kombinasi keduanya ini dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, dan juga gangguan penglihatan, teman-teman Pro 2. Nah, hubungan kedua penyakit ini apa sih sebenarnya, Ronald? Ya, hubungan hipertensi dan juga diabetes mellitus nih, kita sama-sama bahas dikit nih, teman-teman Pro 2. Nah, diabetes itu dapat meningkatkan resiko hipertensi karena kadar gula yang tinggi dalam jangka panjang itu dapat merusak pembuluh darah. Yang kedua, resistensi insulin itu dapat mempengaruhi pengaturan tekanan darah dalam tubuh kita, teman-teman Pro 2. Dan kerusakan ginjal itu akibat diabetes dapat menyebabkan tubuh kita tuh menahan lebih banyak garam dan cairan sehingga tekanan darah kita itu meningkat, gengs. Nah, sebaliknya pula, hipertensi itu juga dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah dan memperburuk komplikasi diabetes nih, teman-teman Pro 2. Biasanya, untuk gejalanya pada tahap awal, keduanya sering tidak menimbulkan gejala. Nah, tapi kalau misalnya gejala tersebut muncul, gejalanya tuh bisa berupa sakit kepala atau pusing, yaitu hipertensi, meski seringkali tidak bergejala juga nih, teman-teman Pro 2. Terus, mudah haus dan juga sering buang air kecil. Terus mudah lapar, mudah capek, penglihatan kabur, luka pada tubuh yang sulit sembuh, dan juga kesemutan pada tangan atau kaki, teman-teman Pro 2. Nah, dan juga faktor resiko biasanya terkena diabetes dan juga hipertensi itu biasanya dari riwayat keluarga. Terus kelebihan berat badan atau obesitas, kurangnya aktivitas fisik seperti mungkin berolahraga ya. Terus juga pola makan yang tinggi garam, gula, dan juga lemak jenuh. Dan kebiasaan buruk yaitu merokok. Dan juga so pastinya bertambahnya usia nih, teman-teman Pro 2, bisa meningkatkan resiko diabetes dan juga hipertensi nih, teman-teman. Nah, untuk pencegahan yang sendiri, teman-teman Pro 2, pencegahan dan juga pengendalian nih, konsumsi makanan bergizi seimbang dengan memperbanyak sayur, buah, biji-bijian utuh, dan juga protein tanpa lemak bisa kita cegah nih dengan makan makanan tadi, teman-teman Pro 2, ya, makanan bergizi seimbang, sayur, buah, biji-bijian utuh, dan protein yang tanpa lemak gitu. Dan juga batasi garam sama gula kalian ya, teman-teman Pro 2, dan makanan olahan. Ya, Ronald tuh lebih sekarang tuh jarang, bukan jarang lagi, kayak udah lupa gitu rasanya minum teh manis kayak gimana gitu. Ronald lebih ke pure matcha biasanya, ya teh hijau ya, teh hijau tanpa tambahan gula dan lain sebagainya. Itu pun kalau misalnya Ronald juga lagi makan cemilan ya, makan-makan yang manis-manis gitu, Ronald pasti akan hitung gitu, ini saya sudah makan manis ini sudah berapa banyak saya makan kue gitu. Ya, kita harus hitung gitu, teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya rasa tubuh lagi kayak capek, coba stretching atau olahraga sedikit gitu, teman-teman Pro 2 ya. Olahraga itu minimal 150 menit per minggu dengan intensitas dari ringan ke sedang. Untuk kalian yang untuk kalian yang jarang banget olahraga gitu, teman-teman Pro 2. Dan juga jaga berat badan kalian itu tetap sehat, teman-teman Pro 2. Berhenti merokok dan juga batasi alkohol ya, teman-teman Pro 2. Dan kalau misalnya sudah didiagnosis oleh dokter, harap untuk minum obat itu sesuai dengan anjuran dokter ya. Kalau misalnya memang udah didiagnosis nih, teman-teman Pro 2. Dan juga tidak lupa periksa tekanan darah kalian, gula darah, fungsi ginjal, dan juga kolesterol secara berkala ya, teman-teman Pro 2. Agar kita lebih aware lagi dengan kesehatan tubuh kita nih, teman-teman Pro 2. Jadi nggak hanya asal tebak-tebak nih, kencing berbusa atau tidak, frekuensi buang air kecil saya bertambah gitu, kayaknya saya ginjal gitu. Enggak ya, enggak seperti begitu, teman-teman Pro 2 ya. Bisa jadi tubuh kamu tuh overhydrated atau kelebihan cairan ya. Misalnya kamu banyak minum air putih gitu. Misalnya.
Jadi frekuensi buang air kecil kamu tuh meningkat. Jadi untuk tahu fungsi ginjal, tekanan darah, gula darah, kolesterol gitu, kalian bisa pergi periksa paling 100 ribuan ya. 100 ribuan kalau nggak salah. Soalnya saya belum pernah periksa periksa darah lengkap di klinik. Biasanya tuh saya periksanya tuh di Faskes. Apa namanya? Bukan di Faskes, sorry. CFD. Biasanya saya periksanya di CFD. CFD kan gratis ya. Kita tinggal bawa KTP atau tidak kartu keluarga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian pengen pemeriksaan kesehatan gratis, bisa tuh kalian pergi ikut CFD setiap pagi gitu untuk periksa kesehatan kalian ya kan, gengs ya. Nah, biasanya jika tidak terkontrol, hipertensi dan diabetes itu dapat menyebabkan beberapa komplikasi nih, seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, kerusakan mata atau retinopati diabetik, terus kerusakan saraf atau yang biasanya disebut neuropatik diabetik juga, teman-teman Pro 2, dan penyakit pembuluh darah pada tungkai yang dapat meningkatkan risiko luka sulit sembuh hingga bisa berujung pada amputasi. Nah, itu pasti akan sangat kedengaran menakutkan banget ya kan, gengsnya. Apalagi untuk teman-teman Pro 2 yang misalnya umurnya tuh udah masuk 30-an atau 40-an, itu pasti relate lah dengan masalah seperti kayak tunduk dikit langsung akan kepala pusing gitu. Atau mungkin sendi-sendi sering-sering sakit, pasti tuh udah kepikiran banget ya kan, gengs ya. Ronald yang di usia 20-an aja, ya mungkin karena keseringan duduk, sering tuh kaki kayak tikus-tikus gitu. Kalau kita bilang tikus-tikus ya, kram-kram gitu. Kayak gitu aja Ronald juga udah panik gitu, kayak aduh ini kayaknya kekurangan vitamin B nih ya. Jadi Ronald cukupi kebutuhan vitamin B, terus rajin olahraga, terus kurangilah. Ronald kayaknya udah, Ronald share-nya ke kamu tuh kalau nggak salah tadi pagi lah, kalau nggak salah. Tadi pagi tuh Ronald sempat share sama kamu ya, bahwa salah satu penyumbang gagal ginjal terbesar yang sering kali kita abaikan ya, yang sering kali kita abaikan itu adalah begadang sama makanan atau minuman manis. Ya, kenapa demikian? Makanan sama minuman manis itu nanti akan disaring di ginjalnya kita, teman-teman Pro 2. Ginjalnya kita tuh ibaratkan saringan-saringan halus ya, saringan-saringan halus yang kalau terus-menerus kita minum atau makan sesuatu yang manis-manis nih, teman-teman Pro 2, saringan tersebut itu akan dilewati oleh cairan yang kental gitu. Basically darah kita ya, glukosa yang bercampur dengan darah kita itu akan membuat darah kita tuh seperti kental gitu, teman-teman Pro 2, dan melewati saringan yang halus tersebut saringannya bisa bocor, apalagi jika terus menerus ya kan, gengs ya. Dan kalau misalnya kalian kurang minum air putih, aduh Ronald sarankan kalian minum air putih yang banyak ya, teman-teman Pro 2. Gak harus kayak 1 jam itu kamu kasih habis 1 liter tuh, tidak juga. Intinya minum air putih sesering mungkin, sedikit-sedikit tapi sesering mungkin gitu, teman-teman Pro 2. Karena Ronald pernah lihat satu video itu dari

0: melakukan hal itu semua, padahal sehat itu, waduh, sehat itu tuh sebenarnya murah, guys. Sehat itu murah, ya. Sakit yang mahal gitu. Ya makanya ada pepatah kan bilang mencegah lebih baik daripada mengobati, ya kan, gengs ya. Mencegahnya gampang. Seperti apa? Jangan begadang. Itu kunci. Karena tubuh kita tuh butuh recovery. Tubuh kita tuh butuh memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Jadi jam 10 kalau misalnya udah sempat, kamu tidurlah di jam 10 gitu. Besok lagi baru kamu lanjut dengan segala atau seluruh aktivitas kamu. Terus juga makanan atau minuman manis. Siapa sering di sini? Siapa di sini yang sering banget kayak craving gitu? Craving sugar crush. Biasanya orang bilang sugar crush itu kayak, waduh, lagi pengen makan yang manis-manis nih. Aduh, lagi pengen minum yang manis-manis nih. Hati-hati ya teman-teman Pro 2, jangan sampai keseringan. Ronald kakak perempuan tuh, Ronald biasa marah-marah dia karena dia suka minum teh kemasan. Dia suka minum teh kemasan. Mau itu dia lagi santai, lagi duduk-duduk aja, atau habis makan dia pengen langsung minum teh kemasan gitu. Ronald sampai sering marah-marah gitu. Ya itu, aduh, bisa bahaya banget. Apalagi misalnya kita habis makan besar nih, makan nasi, terus ya atau mungkin mie. Ya itu paling sering banget sih. Orang Indonesia tuh suka yang praktis-praktis ya. Jadi sukanya misalnya bikin mie instan gitu. Mie instan udah makan mie instan campur lagi dengan nasi gitu. Waduh, itu udah double karbo gitu. Belum lagi natrium pada mie itu kan tinggi teman-teman Pro 2. Besar banget itu kandungan natrium atau garam dalam mie instan. Belum lagi kamu dapat asupan gula lagi dari nasi yang kamu makan itu teman-teman Pro 2, dan juga double karbo yang kamu terima teman-teman Pro 2. Minim protein, minim serat yang bisa sangat mengganggu pencernaan kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang sehat itu sebenarnya bisa gampang banget gitu kita terapkan ya. Asalkan memang ada kemauan, tapi karena biasanya orang Indonesia tuh kayak bagaimana ya, istilahnya tuh kayak apa ya, slow gitu. Kayak santai ya kan gengsnya, kayak ah masih muda, masih kuat kok, gini gitu. Ya kita tidak tahu kapan tubuh kita tuh dia nyerah gitu dengan segala macam sifat keburukan yang kita lakukan gitu. Misalnya kita tidak jaga tubuh dengan baik, kita makan makanan junk food atau kita makan makanan yang instan gitu, yang bisa merusak tubuh kita pelan-pelan teman-teman. Dia gak rusak satu hari itu aja gitu. Kayak hari ini kamu makan mie instan, gak kamu sakit hari itu. Istilahnya tuh di apa ya, dihancurkan pelan-pelan gitu tubuh kamu. Jadi mulailah pola hidup sehat teman-teman Pro 2. Meskipun kadang sih kita perlu beradaptasi lagi gitu ya kan, gengsi Ronald aja masih sering beradaptasi juga gitu. Kayak satu hari itu kayaknya saya harus mendetox tubuh saya dengan minum air yang sudah saya taruh mentimun di dalamnya untuk kembalikan hidrasi tubuh gitu teman-teman Pro 2. Meskipun kayak awalnya mual-mual gitu, kayak aduh ini rasanya tidak enak gitu, tapi itu yang tubuh kita perlu sebenarnya teman-teman Pro 2. Atau mungkin lebih praktis, Ronald biasanya minum pure matcha. Nah pure matcha juga tidak kayak setiap beberapa jam minum, enggak, satu hari tuh Ronald minumnya satu kali aja, dan itu biasanya pagi atau siang. Nah, Ronald tidak biasa minum malam atau sore karena biasanya mengganggu jam tidur kita kan, sama-sama kafein ya pure matcha itu. Dan habis minum pure matcha tuh biasanya Ronald minum air putih lagi gitu. Air putih beberapa jam itu harus teguk-teguk air putih agar kita punya apa, ginjal itu, saluran ginjal itu tetap bersih teman-teman Pro 2 ya. Kita dapat manfaat antioksidan dari pure matcha, terus juga kita bisa membersihkan ginjal kita dengan minum air putih. Meskipun tidak secara spesifik membersihkan ginjal, tapi ginjal kita tuh perlu hidrasi yang cukup teman-teman Pro 2 untuk ginjal itu bekerja dengan baik. Jadi jangan skip air putih. Air putih itu penting banget coy untuk tubuh kita ya. Jadi minumlah sebelum minum itu dilarang teman-teman Pro 2. Karena kasihan banget ya kalau misalnya kita punya kenikmatan tersebut itu sudah enggak kita dapat lagi gitu. Dan juga mungkin untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin aja ya ada yang mungkin juga sudah merasakan hal tersebut, tetap semangat, jangan menyerah. Segala sesuatu itu terjadi karena ada maksud sendiri dari Tuhan. Bisa jadi kamu adalah pesan dari Tuhan untuk orang-orang di sekitar kamu yang bisa kamu lindungi teman-teman Pro 2 ya.
1: Karena
0: Oke, kita

Lanjut dengar-dengar lagu lagi dulu ya teman-teman Pro 2. Ronald tuh seneng banget kalau misalnya berbagi info kesehatan sama kamu nih teman-teman Pro 2. Karena kita harus sama-sama selalu saling mengingatkan ya, menjaga kesehatan itu penting ya. Menjaga kesehatan itu penting meskipun kita masih di umur 20-an, masih belasan tahun gitu, atau mungkin udah 30-an. Tetap kesehatan itu numero uno gitu. Karena itu seperti apa ya? Itu seperti investasi kita untuk hari tua nanti gitu. Karena apa yang kita makan saat ini, kebiasaan yang kita lakukan saat ini, itu nanti akan berdampak itu 10 atau 20 atau bahkan 30 tahun ke depan, teman-teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi dengar lagu yang udah Ronald play lagi. Siapkan ini untuk kamu nih teman-teman Pro 2. Ada Tulus dengan 17. So, masih stay tune bareng Ronald menemani kalian semua mengudara di gelombang frekuensi kecintaan kita semua di 90,1 MHz Pro 2 FM Nabire, teman terbaik kamu.

0: Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan main depan sini.
1: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Radio Republic of Indonesia.
2: Yeah, I can do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out.
4: Produe FM.
5: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Teman terbaik kamu.
3: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
4: RRI Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Diki Alexander Sabar yang mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya, di mana aktivitas itu dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judi online di berbagai lini media sosial. Juga teman-teman Pro2, ia menuturkan bahwa melonjaknya aktivitas judol ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD juga menjelaskan, setiap konten promosi judol menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini dijelaskan Alexander, konten promosi judi online akan masuk dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahap inilah, konten dan promosi judi online dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judi online.

0: Informasi berikutnya, teman-teman Pro 2, pengurus pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBBSI dalam hal ini lakukan penataan ulang skuad ganda campuran. Hal ini, teman-teman Pro 2, diketahui sebagai bagian dari strategi memperkuat daya saing tim nasional menuju target prestasi di level internasional. Dan juga teman-teman Pro 2 diketahui bahwa langkah tersebut ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap performa atlet. Kebutuhan regenerasi serta penguatan kedalaman skuad, salah satu keputusan yang diambil adalah memproyeksikan peraih medali emas Olimpiade, Apriani Rahayu, ke sektor ganda campuran. Apriani akan dipasangkan dengan Dejan Ferdiansyah dalam program yang akan dievaluasi melalui 6 turnamen internasional, di mana kepala pelatih ganda campuran PBBSI, Rioni Maniaki, mengatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan evaluasi lintas sektor bersama tim pelatih.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir, teman-teman Pro 2, Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Komite Antar Pemerintah untuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO periode 2026-2030. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Majelis Umum ke-11 negara-negara pihak konvensi di Markas Besar UNESCO, Paris. Setelah Indonesia berhasil lolos melalui proses pemilihan yang berjalan ketat di grup 4, empat negara terpilih dari total 6 kandidat yang bersaing selain Indonesia, negara yang terpilih dari grup 4 adalah Jepang, Filipina, dan juga Kamboja. Kemenangan ini berkat lobi dan juga diplomasi yang intensif dari delegasi Indonesia baik di Paris maupun di pusat dan di seluruh perwakilan terkait serta dukungan penuh dari berbagai negara sahabat. Kepercayaan dunia internasional ini menjadi bukti nyata atas komitmen nasional melestarikan budaya secara berkelanjutan. Duta Besar Republik Indonesia Paris selaku delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, Muhammad Umar, menyampaikan kemenangan ini merupakan amanah besar yang akan dijalankan dengan dedikasi penuh. Ia menekankan periode 2026-2030, Indonesia berkomitmen mengawal kebijakan global dalam perlindungan kebudayaan, mendorong implementasi Konvensi 2003 yang lebih inklusif, serta memprioritaskan penguatan kapasitas komunitas lokal. Demikian Info Pro 2 dari saya Ronaldo Simbiak yang dilansir dari rri.co.id.

0: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Produeva, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produeva. Produeva.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: tidak, aku mau yang ini saja.
1: Ah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Yo yo yo, 90,1 MHz Pro 2 FM, Nabila teman terbaik kamu. Welcome di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam lagi nih bareng Ronald, teman-teman Pro 2 ya. Baik, kita masih stay di Jaga Malam di malam hari ini, teman-teman Pro 2. Yang Ronald kasih kamu lagu terbaru dari Olivia Rodrigo. Judulnya Backed, atau bukan back belakang ya. Backnya nih kayak back memohon gitu. I'm begging you gitu. Kayak begging. By the way, first time Ronald dengar lagu Back ini tadi kemarin. Jujur saya nangis, coy, ya. Artinya sedalam itu gitu. Dan Ronald bilang, "Olivia, kok bikin album yang akan membuat satu dunia galau lagi kah?" Kayak udah rasanya sampai di situ gitu, sampai ke tulang nih lagu. Oh, owahnya tuh kayak masuk jantung gitu. Oke, lagu Back dari Olivia Rodrigo ini kenapa Ronald play untuk kamu di Jaga Malam? Sengaja, karena lagunya itu berceritakan tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya tapi merasa harus terus-menerus memohon atau beg tadi itu untuk mendapatkan perhatian, kepastian, dan kasih sayang yang seharusnya diberikan secara alami nih dalam sebuah hubungan. Aduh. Bicara saya tapi macam seperti yang sakit gitu. Kayak perasaannya tidak ada yang sakiti saya sih, cuman tapi lagu bikin kita kayak macam saya baru habis tersakiti gitu. Jadi kan bayangkan, biasanya kan kita tahu ya dalam hubungan percintaan gitu, pasti adalah perasaan perhatian, kepastian, kasih sayang, rasa cinta, kepedulian yang memang diberikan oleh pasangan satu sama lain itu secara alami gitu. Secara ya kan pasangan, pacar gitu ya kan gengs ya. Tapi di lagu Back ini, teman-teman Pro 2, Olivia bilang kalau dia tuh hubungannya tuh dia yang harus kasih perhatian terus gitu. Dia yang harus memohon terus gitu sama pasangannya nih. Sakit kan? Dan aduh, Ronald tuh sampai speechless sih sebenarnya nih. Speechless karena saking herannya gitu. Singkatnya nih, lagu Back itu kayak tentang cinta yang membuat seseorang tuh merasa haus untuk memohon, untuk mendapatkan perhatian dan kepastian gitu. Ya. Makna lagu ini tuh kayak gitu gitu. Merasa hubungan itu tidak seimbang. Satu pihak saja nih yang berusaha keras, sementara pihak yang lain tampak menjauh atau kurang menunjukkan komitmennya mereka. Sakit kan? Terus juga seseorang yang mencintai tapi dibarengi dengan rasa takut kehilangan orang yang dicintainya. Bertahan dalam hubungan meski mereka tahu nih mereka lagi terluka gitu. Kesadaran bahwa cinta yang sehat itu seharusnya tidak perlu diminta atau dipaksakan. Ya. Mungkin kamu pernah merasakan hal itu mungkin ya. Ketika kamu pengen melepaskan seseorang tapi kamu terlalu cinta, jadi kamu membagi hati kamu gitu. Atau kamu memberikan hati kamu hampir sepenuhnya untuk dia gitu. Kamu memberikan cinta kamu, kasih sayang kamu, perhatian kamu yang seharusnya kamu juga mendapatkan hal sebaliknya gitu. Tapi in this case, dalam lagu ini gitu, yang Ronald jadikan tema juga untuk kita di malam hari ini di Jaga Malam ya, yaitu memohon. Cinta yang benar-benar tulus itu adalah kedua belah pihak itu gak ada yang tersakiti, coy. Ya. Gak ada yang haus akan perhatian, gak ada yang haus akan kasih sayang, gak ada yang haus akan kepedulian. Karena itu tuh hal yang lumrah, hal yang natural. Natural, sorry, sampai sesuatu logat suka keluar nih. Itu hal yang natural gitu. Mencintai seseorang adalah kita ya betul-betul mencintai dan we believe gitu. Kita percaya bahwa ya kita akan sama-sama mendapatkan apa itu cinta dalam hubungan kita. Kita bersama-sama nanti akan merasakan indahnya jatuh cinta kayak gimana, bagaimana rasanya kita dipedulikan sama seseorang meskipun nyatanya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Sakit ya. Ya makanya Ronald bilang kenapa sampai Ronald nangis, karena ini lagu ini dalam banget gitu artinya, teman-teman Pro 2. masa tadi kenapa saya kayak langsung tiba-tiba emosi ya? Bukan, ini dia punya lirik ini. Tapi semua itu tidak pernah terasa cukup karena aku tahu bahwa untuk mendapatkan perhatian dan cinta itu aku harus memohon terlebih dahulu. Itu kan kayak please jangan kayak gitu lagi ya kalian semua. Mungkin kalian di malam hari ini mungkin merasakan gitu. Kalian jatuh cinta sama seseorang yang kalian harus se-effort-effort itu gitu. Effort kalian tuh kalian berikan semuanya gitu. Kalian kasih cinta, kasih perhatian, kasih kepedulian, tapi untuk mendapatkan sebaliknya tuh enggak ada gitu. Ronald ingatkan ya, jangan mau jadi orang kayak gitu. Kamu pantas dicintai, kamu pantas dipeduliin, kamu pantas mendapatkan perhatian yang sudah kamu berikan ke orang lain, dan kamu pantas mendapatkan itu kembali. Kamu pantas dicintai, kamu pantas merasa untuk disayang, kamu pantas untuk merasa dicintai sepenuhnya juga gitu. Mungkin hal yang kamu rasakan ke dia saat ini itu adalah bentuk kekaguman kamu aja gitu. Mungkin cinta dengan bodoh itu memang beda-beda tipis sih. Ya. Kayak ibaratkan dua hal yang sangat berat itu. Suruh orang yang merokok untuk berhenti ngerokok sama suruh orang yang bucin banget suruh dia untuk berhenti mencintai. Itu kan sangat-sangat berat ya dua itu, teman-teman Pro 2. Harus memang perlu niat yang luar biasa. Jadi kalian yang mungkin berada dalam posisi kayak gini yang harus memohon-mohon dulu gitu, mengemis-ngemis cinta lah istilahnya kalau kita bilang ya. Kalian harus keluar dari hubungan itu, teman-teman Pro 2. Itu sama sekali enggak sehat. Hubungan yang sehat itu enggak ada yang kayak gitu, teman-teman Pro 2. Komunikasi kalian tuh harus lancar. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah dalam hubungan kalian, misalnya kalau misalnya dia sudah tidak cinta ya udah. Kamu minta kejelasan gitu. Kok sudah tidak cinta saya, Kak? Kok tidak sayang saya? Kalau bilang gitu, sama sih cinta, kok sama sih sayang, kok sama sih peduli dengan hubungan ini. Terus kenapa kok punya perlakuan seperti itu ke saya? Seakan-akan saya tidak mendapatkan apa yang saya kasih ke kau juga. Perhatian, kepedulian, cinta, rasa sayang. Kayak macam saya tidak dapatkan itu dari koi gitu. Jujur, saling terbuka satu sama lain. Menurut Ronald itu cara yang luar biasa sih. Karena dengan kita kasih tahu dia apa yang sebenarnya kita perlu, apa yang sebenarnya kita mau, hal itu bisa menyelamatkan kalian punya hubungan. Meskipun mungkin ujung-ujungnya mungkin ada yang memilih untuk jalan masing-masing atau berpisah gitu. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian berdua sudah sama-sama saling bicara, guys. Ya itu aja dulu kayaknya kita ngobrol-ngobrolnya nih. Ronald pengen kamu dengar lagunya nih. Dan next juga Ronald bakal play untuk kamu lagunya Olivia Rodrigo juga. Judulnya Cigarette Smoke. Lagu yang, aduh, Olivia, kok punya album Sour saja tuh belum bisa move on sampai sekarang. Gara-gara kok punya Driver's License, Traitor, dan juga Happier, Favorite Crime. Kayaknya dia punya album ini semuanya tuh tentang kisah cinta yang memang sangat-sangat sakit gitu. Ya. Jujurly itu kayak dengan Taylor Swift, jujur ya, meskipun saya ini juga Swiftie, saya suka Taylor Swift, tapi untuk masalah lirik yang langsung bikin saya menangis, lagu yang bikin saya menangis ya lagunya Olivia Rodrigo gitu. Kayak dia lagi tidak menyanyi, tapi dia lagi sedang bercerita gitu. Dan ceritanya itu pure dari dia punya mata sendiri. Jadi kena di jantung. Oke, okay. Itu aja dulu. Sekalian juga Ronald nantinya juga bakal pamit nanti ya di jam 9 malam, teman-teman Pro 2. Dan nanti kita bakal sama-sama stay di Pro 2 FM Jayapura sampai nanti kita tutup siaran bareng seperti biasa di jam 12 malam nanti nih, teman-teman Pro 2. Oke, okay? And here it is, Olivia Rodrigo dengan Back Menemani Kamu.

Ya, 90,1 MHz Prodi FM Nabire, teman terbaik kamu. Hai gengs, udah saatnya nih untuk Ronald pamit ya, dimana waktu udah menunjukkan pukul 20 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, Ronald udah harus pamit, yang nantinya di jam 9 sampai nanti di jam 12 malam kita bakal bersama-sama ya bergabung dengan RRI Pro 2 Jayapura, teman-teman Pro 2. Oke, Ronald pamit di sini, sampai jumpa lagi di jaga malam berikutnya bareng Ronald ya, teman-teman. Besok nanti kita seperti biasa juga bareng Ronald dari jam 3 sampai nanti di jam 9 malam seperti biasa ya. Oke, so Ronald pamit di sini, dan kalau misalnya ada salah-salah kata juga dari Ronald, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya. And of course, I'll see you when I see you guys. Bye-bye.

Datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Nah, menilai di malam hari ini, teman Pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman Pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman Pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita boleh ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman Pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb G, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo, halo, halo. Halo semuanya.
0: What's up, bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir, pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh tuh. Iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu itu kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Yeah, maksudnya yeah. Aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur, jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih, oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama
0: aduh
1: selimut gitu loh.
0: Iya bener sih. Bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget, gak tau kenapa.
1: Betul,
0: gue setuju. Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, iya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Ya, yeah. Akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023.
1: Enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya, sekitar gitu. Situ ya.
1: Gak tahu deh, gue kayak gak pede gitu. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya. Mungkin teman produser yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi. Ya,
0: ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, ya. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Yes,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: kayak mager ya
1: kayak tidur gak sih.
0: Iya benar-benar.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue nggak bisa, gue harus nih buat bener. Lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya benar-benar.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya lah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih.
0: Okay.
1: Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuma lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena ngerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul
1: kan?
0: Itu dia agak sulit ya.
1: Sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngeriran main Pokemon.
0: Oh iya?
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke. Okay.
1: Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin. Ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon dong atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekarang lagi rame banget.
1: Wah, gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya, gila parah banget.
0: Gila parah banget sih itu. Gokil. Berarti lu sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin...
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Oh, main bola, FIFA.
1: Iya, yeah, main FIFA. Seru. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat lu.
0: Baru gue mau nantangin ini.
1: Jangan pernah ajak gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, aja. Cuman suka aja.
0: Oh, okay. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik tuh gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi gue lupa, generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5, dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard
0: Pokemon kan?
1: Pokemon.
0: Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila kuat banget dia.
0: Benar. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Okay, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy.
1: Iya
0: di panggung ya.
1: Harus.
0: Aduh,
1: dong.
0: Bener. Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Okay.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas ya pokoknya ya. Tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya.
1: Enggak lah. Iya tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih.
0: Tapi sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya kan? Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang, ada orang yang suka sama lo, lo yang kayak awalnya ya adalah biasa aja, nggak kena-kena banget, tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gua paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya?
1: Iya, masuk. Jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Yang menyusup ya, gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys.
1: Bener.
0: Ya, bisa masuk gitu ke hatinya. Padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru. Sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu? Atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak ah udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Gimana? Kayaknya gak gitu ya, iya gak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu dari dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Bener. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga kok.
0: Santai. Terus serem aja jadi kriminal tiba-tiba. Benar. Tapi maksudnya kan banyak orang juga yang ya tadi kan lo juga bilang kayak denial gitu kan, kayak gitu. Mungkin perasaan gue aja gitu kan. Karena gue pun pernah ada di kondisi itu.
1: Asik. Laku berarti ya.
0: yang gue juga awalnya denial gitu.
1: Oke.
0: Enggak, masa iya dia suka sama gue gitu.
1: Oke, iya betul.
0: Lo ada pesannya enggak sih maksudnya buat orang-orang yang denial kayak gitu?
1: Apa ya, gue gak pernah ngalamin lagi. Ini bener-bener full cerita fiksi yang gue buat. Cuman mungkin kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukain sama orang, menurut gue gak ada salahnya membuka hati sih.
0: Iya.
1: Kayak mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi sisi dia yang, sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain. Dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
0: Kita gak ada yang tahu ya.
1: Yoi.
0: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
1: Betul.
0: Asik.
1: Kasih kesempatan aja.
0: Itu dia, gak ada salahnya kan.
1: Gak ada salahnya.
0: Why not?
1: Ya kan?
0: Trying to apa sih bahasanya? Ah itulah. Tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan.
1: Aha.
0: Di lagu ini kan berarti apa kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih. Yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak apa? Kayak butterfly era enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah. Fase-fase di mana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu definisi jatuh cinta yang seperti apa sih? Berat ya.
1: Salah nanya orang kayak dia.
0: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
1: Masalahnya. Udah lupa gue.
0: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta? Asik.
1: Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
0: Aduh. Iya lagi, apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
1: Tapi mungkin apa ya? Jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seorang.
0: Betul.
1: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang misalnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
0: Iya sih.
1: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung kayak kok lo orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
0: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
1: Iya.
0: Soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
1: Yes.
0: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih.
1: Iya,
0: karena
1: sih.
0: Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
1: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
1: Yui.
0: Ketika lo mengejar seseorang.
1: Yes.
0: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roro 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
1: Asik. Kesel banget dengernya gue. Serah
0: gue ya.
1: Lo yang punya acaranya serah.
0: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
2: Yay.
1: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
2: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
1: Oh iya, benar.
2: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
1: Betul.
2: Tapi seneng banget akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
1: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
2: Yes.
1: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak pluk, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu.
2: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
1: Wow, anime apa?
2: Kimi no Todoke.
1: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
2: Gak apa-apa.
1: Oke.
2: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
1: Okay.
2: Jatuh cinta SMA Jepang gitulah, anak-anak
1: yeah,
2: muda Jepang gitu.
1: Okay,
2: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta.
1: Okay.
2: Atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta. Mm-hmm. Tiba-tiba tuh kayak background-nya shining, shimmering, splendid gitu.
1: Gue kebayang lagi.
2: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue, kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah, abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
1: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
2: Yoi, bener banget. Gila.
1: Ini salah satu apa sih ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
2: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
1: Oke.
2: Okay. Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
1: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
2: Yap.
1: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
2: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
1: Oke.
2: Okay. Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu, kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
1: Yes.
2: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman, apakah ada meja atau apa. Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya, gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo, lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
1: Wow.
2: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu, terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang gambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
1: Oke.
2: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Jadi ada nada yang terlintas di kepala gue.
1: Wah.
2: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
1: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
2: Yes.
1: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
2: Betul. Betul banget.
1: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Yes. Dari mungkin dari segi produksi musik musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
2: Iya, benar.
1: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
2: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu.
1: Mm-hmm.
2: Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena like.
1: Oke.
2: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
1: Oh wow.
2: Gue inget, pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
1: Iya,
2: tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
1: Oke.
2: Terus ya udah kan, udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion yang kayak yang gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Biar gitu.
1: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah atau tidak sebenarnya?
2: Ini malah cepet yang ini
1: produksinya. Oh ya? Berapa lama?
2: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja kita butuh satu hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari, 3 hari di
1: waktu. Totalnya 3 hari ya.
2: Totalnya 3 hari.
1: Wow.
2: Enggak terlalu lama kok.
1: Wow, cepet ya. Bisa ya orang bikin lagu 3 hari ya?
2: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
1: Karena gue masih apa ya, heran aja gitu orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
2: Yes, betul sekali.
1: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
2: Enggak. Enggak boleh.
1: Enggak boleh sama sekali.
2: Enggak boleh.
1: Judulnya pun enggak boleh.
2: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa
1: ada judulnya.
2: Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
1: Bener.
2: Udah pokoknya itu aja lah. Okay. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
1: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya, berarti ya.
2: Pokoknya sejauh ini. Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, enggak ada nangis-nangis. Pokoknya kita semua bakal full senyum sebriwing segala macam. Pokoknya enggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih tau yang lain.
1: Oke. Siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
2: Yoi.
1: Ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tau ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Pro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujaan hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
2: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orang itu kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
1: Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya.
2: Iya. Tidak terpaut
1: Gender.
2: Oke. Okay. Kurang satu kata.
1: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam Bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
2: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan gak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
1: Iya,
2: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
1: Wow.
2: Iya, kayaknya bakal bangkitin semangat deh.
1: Iya, benar-benar.
2: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
1: Ay, seru.
2: Sambil ngejibis.
1: Boleh. Karena sambil kejem lu sambil nyanyi sendiri kan.
2: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
1: Kenapa anak? Lu udah apa bro, cerita bro?
2: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
1: Akhirnya nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC barengan sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya, bro.
1: Yoi.
0: Ya, bisa ditonton di mana, bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa, masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA, karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu
0: benar-benar
1: tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, oke, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gak jadi main karakternya ya.
1: Iya, biasanya kan gitu mulu. Gue bosen. Gue pengen.
0: Gue kayak bilang, seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya. MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke,
1: benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Nice, yes. Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya, kuning muda.
0: Okay. Kenapa tuh, ada alasan tertentu nggak?
1: Nggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Okay.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru, dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Bener. Cocok sih, bener.
1: Iya, karena emang se-bright dan se-warm
0: itu kan sebenarnya. Itu dia, bener. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 semua? Atau mungkin fans lo?
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia. Let's go. Alright, terima kasih. Caleb,
1: terima kasih.
0: Main-main. Terima kasih, ditunggu.
1: Terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga sama Bro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.
2: Music Life Chat.

Balik lagi bareng aku Icha di sini, masih nemenin kamu teman pro 2 di edisi jaga malam. Jangan galau malam-malam teman pro 2. Dan barusan aja kamu udah ikutin siaran berjaringan MLC Music Live Chat bareng Caleb G teman pro 2. Ya seru banget sih teman pro 2, aku tuh mentengin terus. Dan aku jadi tiba-tiba pengen puterin lagunya Caleb G aja sih teman pro 2. Akhir-akhir ini aku lagi suka lagunya yang Selimut Hati teman pro 2. Nanti deh aku bakalan hadirkan untuk nemenin kamu. Tenang aja, aku Eca di sini juga masih nemenin kamu teman pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti teman pro 2. So tetap stay tune terus teman pro 2, jangan henti-henti frekuensi kamu ya. Satu lagu dari Fabio Acer teman pro 2. Aduh jadi belibet ngomong nama penyanyi. Aduh mohon maaf ya, aku juga ngefans banget sama Fabio Acer. Sorry baby, bakalan nemenin kamu di malam hari ini ya.

Dan 0.1 FM Produer RJ para teman terbaik kamu. Selamat malam teman Produer. Masih di edisi Jaga Malam bareng aku Echa. Sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur atau jam 12 malam nanti teman Produer. Gimana kabar kamu teman Produer di malam ini atau di hari ini deh teman Produer? Mood kamu gimana sih? Kalau kamu bisa kasih rating untuk hari ini dari 1 sampai 10, kamu kira-kira kasih rating berapa sih teman Produer? Kalau aku pribadi, aku kasih rating untuk hari ini sih di 7 kali ya teman Produer. By the way, buat kamu yang lagi dengerin atau stay tune di Produer RJ Pura, semoga kamu bisa menikmati malam ini teman Produer. Semoga yang lagi menikmati malam ini di rumah, masih di perjalanan atau lagi nongkrong, atau bahkan masih disibukkan dengan pekerjaan gitu kan, tetap semangat ya teman Produer. Ya karena emang kalau malam tuh punya suasana yang beda gitu ya, lebih tenang, lebih santai, dan kadang jadi waktu terbaik buat menikmati lagu sambil menenangkan pikiran gitu kan teman Produer. Nah malam hari juga punya cerita yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang lagi quality time bareng keluarga, ada yang lagi video call sama orang tersayang, ada yang lagi ngejar deadline, sampai ada juga yang memilih me time sambil ditemani kopi atau mungkin teh hangat deh teman Produer. Whatever your story tonight, this, semoga semuanya berjalan baik dan ngebawa hal-hal positif teman Produer. Nah barusan aja juga kita dengerin satu lagu dari Perunggu teman Produer yang judulnya Ini Abadi. Jujur sih lagu ini tuh bukan cuma enak didengar ya, tapi juga punya makna yang deep banget menurut aku nih teman Produer. Lagunya kayak kerasa hangat gitu kan, sementara liriknya ini ngajak kita gitu kan untuk tetap percaya bahwa cinta dan harapan tuh gak akan hilang gitu aja gitu. Lewat lagu ini juga teman Produer, Perunggu ini nyampein pesan kalau cinta yang tulus dan harapan yang terus diperjuangin tuh bakalan tetap hidup meskipun di tengah perjalanan ada banyak rintangan yang harus kita hadapin gitu. Ya kadang jalannya emang gak mudah gitu ya, kadang kita lelah, bahkan kita hampir nyerah gitu. But remember, good things take time teman Produer. Jadi makna ini gak cuma berlaku buat hubungan percintaan gitu ya teman Produer, bisa juga untuk mimpi yang sedang kamu perjuangkan, keluarga yang selalu kamu sayangi, atau pekerjaan yang kamu lagi tekuni gitu. Sama kita masih punya keyakinan dan terus melangkah, selalu ada harapan yang tetap hidup teman Produer. That's a beautiful reminder for all of us teman Produer. Dan lagu ini juga secara spesial aku persembahkan buat teman Produer yang malam ini masih setia bekerja, buat yang lagi lembur di kantor, yang sedang bertugas di rumah sakit, yang menjaga keamanan, yang kerja di bandara, pelabuhan, hotel, di media gitu kan, atau siapapun yang sedang menjalani shift malam, terima kasih banyak karena tetap menjalankan tugas lebih banyak orang juga ya. Semoga lagu ini teman Produer dan lagu-lagu pilihan Produer Jepra lainnya bisa menjadi teman kecil di tengah kesibukan kamu di malam ini. Semoga rasa lelahnya juga sedikit berkurang ya teman Produer, semangatnya kembali terisi, dan kamu selalu ingat kalau setiap usaha yang dilakukan hari ini pasti akan ngebawa hasil yang baik di kemudian hari. Keep going, you are doing great, teman Produer. So, buat teman Produer dimanapun kamu berada, tetap semangat ngejalanin malam ini ya, teman Produer. Apapun aktivitas kamu, biarin Produer RJ Pura terus menemani dengan lagu-lagu terbaik dan cerita-cerita yang selalu dekat dengan kehidupan kita. Stay positive, stay healthy, keep the good vibes alive, dan selamat menikmati malam bersama Produer RJ Pura, teman.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih disiarkan langsung dari sekitaran Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, temanin bro 2. Selamat malam. Masih bareng aku Echa di sini nemenin kamu di depart yang terakhir jaga malam, jangan galau malam-malam, temanin bro 2. Buat kamu yang lagi santai di rumah, lagi dalam perjalanan pulang, lagi kerja atau mungkin lagi rebahan sambil scroll media sosial, tetap dalam mood yang baik ya, temanin bro 2. Karena seperti yang tadi aku bilang sebelumnya juga, malam tuh memang punya vibes yang beda gitu. Gak seramai siang, tapi justru lebih tenang dan pas banget buat menikmati lagu-lagu dari Pradua Jayapura tentunya gitu lah. Nah kalau menurut aku nih teman Pradua, malam itu adalah waktu dimana kita bisa sedikit berdamai sama diri sendiri. Setelah seharian sibuk dengan aktivitas gitu kan teman Pradua, karena kita punya waktu buat narik napas panjang, evaluasi hari ini, atau mungkin sekedar menikmati angin malam sambil menikmati lagu-lagu favorit kamu gitu loh teman Pradua. Sometimes that's all we need teman Pradua. Nah barusan aja kita dengerin lagu It's You dari Sisiri versi kolaborasi dengan Caleb J teman Pradua. Dan jujur ya, this song is so beautiful. Begitu intronya masuk teman Pradua, rasanya suasana itu langsung berubah jadi lebih hangat dan tenang. Untuk aku pribadi ya, pokoknya chemistry vokal mereka juga tuh dapet banget gitu. Jadi bikin lagu itu kerasa makin deep gitu. Aku tuh suka banget sama tipe lagu yang kayak gini-gini teman Pradua. Gak terlalu ramai tapi gak banyak instrumen yang teriak gitu loh teman Pradua. Tapi justru karena sederhana, pesannya tuh jadi lebih sampai gitu. Easy listening banget gitu. Didengerin kapan aja tetap enak dan gak bikin bosen teman Pradua. Definitely one of my favorite teman Pradua. Dan lagu seperti It's You ini juga cocok di banyak momen. Mau dijadiin lagu pengantar tidur, cocok. Lagi nyetir malam sambil menikmati lampu-lampu kota, cocok banget gitu ya. Lagi duduk sendirian sambil ngopi juga masuk. Bahkan buat yang lagi ngerjain deadline atau tugas sampai larut malam, lagu ini juga pas banget jadi teman supaya tetap fokus tanpa bikin suasana terasa berat gitu. Kadang emang sih ya teman Pradua, kita gak selalu butuh lagu yang beatnya keceng-kenceng gitu ya. Ada saatnya kita cuma pengen dengerin musik yang bisa menenangkan pikiran setelah hari yang panjang. Dan menurut aku lagu-lagu seperti ini tuh punya cara sendiri untuk ngebuat kita ngerasa lebih relax. It's calm, comforting, and feels like a warm hug teman Pradua. Buat teman Pradua yang malam ini masih harus kerja, lagi belajar buat ujian, lagi revisi, atau bahkan ngejar deadline yang besok harus dikumpulin gitu kan, teman Pradua semangat. Semoga playlist malam ini di Pradua RRJ pura bisa jadi teman yang bikin pekerjaan gitu ya, bikin malam kamu terasa lebih ringan. Ingat teman Pradua, jangan lupa istirahat juga kalau udah mulai lelah teman Pradua. Jadi apapun cerita malam kamu hari ini, semoga selalu ditemani orang-orang baik, pikiran yang tenang, dan tentunya juga lagu-lagu yang bikin hati kamu juga nyaman. Terus stay tune terus di Pradua RRJ pura, karena masih banyak lagu-lagu dengan good vibes yang siap nemenin malam kamu teman Pradua. Keep relaxing, keep smiling, and enjoy the night only on Pradua RRJ pura, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,1 MHz Pro 2 RRJ, Pro teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng aku Echa yang bakal nemenin malam kamu di depart terakhir kita di Pro 2 RRJ Pura. Jaga malam, jangan galau. Malam-malam teman Pro 2 sampai nanti tepat di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Jadi buat kamu ya masih di perjalanan, lagi kerja, lagi rebahan, atau lagi menikmati suasana malam, jangan kemana-mana. Let the music keep you company teman Pro 2. Karena namanya juga jaga malam ya, jangan galau malam-malam. Malam ini kita gak mau terlalu larut dalam overthinking. Kita pilih yang manis-manis dulu, yang apa ya, bikin senyum-senyum sendiri gitu, yang kalau denger lagunya langsung kepikiran seseorang ya. Nah barusan aja kita dengerin satu lagu dari Judika yang judulnya I Love You. Lagu ini punya cerita yang unik sih, karena ngangkat tentang indahnya jatuh cinta pada pandangan kedua. Biasanya kan jatuh cinta pada pandangan pertama gitu kan teman berdua. Ini pandangan kedua. Kadang nih teman berdua, rasa ini gak langsung muncul saat pertama ketemu. Justru nih setelah sering ngobrol, saling kenal, dan ngelihat sisi lain seseorang, baru deh hati tuh mulai berkata kayak, kayaknya dia orangnya deh. Kayak gitu loh teman berdua. Lagu ini juga menggambarkan momen ketika kita mulai menyadari kalau ada pesona yang sebelumnya gak kita lihat gitu. Dari yang awalnya biasa aja gitu kan, lama-lama jadi pengen deket terus, pengen ngobrol lebih lama, pengen tahu kabarnya setiap hari kayak gimana. Sampai akhirnya muncul keberanian untuk ungkapin perasaan. Slow but beautiful. Sometimes love really grows with time, teman berdua. Kalau dipikir-pikir juga nih ya, cinta memang gak selalu datang dengan cara yang dramatis. Kadang justru hadir lewat perhatian-perhatian yang kecil gitu. Obrolan yang sederhana aja gitu kan, teman berdua. Atau mungkin kebiasaan saling nyapa setiap hari gitu kan. Jadi tanpa sadar seseorang yang awalnya cuma teman gitu kan, bisa berubah jadi orang yang paling spesial. That's the magic of love, teman berdua. Ya makanya malam ini kita pilih suasana yang romantis dulu ya. Gak apa-apa ya, sesekali senyum sendiri karena ingat seseorang gitu kan. Gak apa-apa gitu kalau ada nama yang tiba-tiba muncul di kepala setelah dengar lagu dari Judika ini teman berdua. Yang penting jangan galau berlebihan. Remember, good vibes only, dijaga malam teman berdua. Dan tenang aja, perjalanan musik malam ini tuh masih panjang juga. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang gak kalah keren dari Justin Bieber, kemudian Fabio Acer, dan juga kolaborasi ini dari Andi Rianto, teman berdua. Jadi siap-siap aja ya, karena playlist malam ini bakal nemenin kamu dengan suasana yang hangat, romantis, dan pastinya easy listening juga teman berdua. So tetap stay tune di Pro 2 RRJ Pura 90,1 FM teman berdua. Masih ada aku Echa yang bakal nemenin malam kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Relax, enjoy the music, spread the love, dan semoga malam ini ngebawa banyak cerita indah buat kamu semua teman berdua ya. Lihatmu, kau
1: beda. Ding, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nanti lah.
3: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
3: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
2: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini jerawat kok gak hilang-hilang sih? Padahal udah aku obatin. Semua makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why?
1: Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat.
0: Hah? Apa hubungannya coba?
1: Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
0: Serius?
1: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
0: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Hi for Yay Info. Hai. Hai.
1: Ih, dia lagi. Mau apa?
0: Gak mau apa-apa.
1: Pasti mau cerita kan? Itu. Demuka aja kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Ya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
0: Awan. Boleh
1: cepetan.
0: Ya?
1: Cepetan gak mau cerita deh.
0: Begini ceritanya. Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
1: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
0: Mana ada hijau?
1: Yang penting kita makan doclang.
0: Apa sih doclang? FYI for Yay Info.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Tepon Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Maduan Abire. Kembali mengudara pada frekuensi FM 90.1 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa. Selamat hari Selasa. Ketemu lagi bareng Suci siaran pagi hari ini teman Produa di edisi akhir bulan ya, 30 Juni 2026. Terjadi pagi hari ini Suci mau ucapin selamat pagi buat kalian semua teman Produa yang sudah pada bangun, yang sudah beraktivitas ya di pagi hari ini. Dan mengawali perjumpaan kita juga teman Produa di pagi hari ini, Suci temani kamu dulu ya dengan jazz musik sampai nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, nap.

0: saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
1: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
3: RRI Pro 2 FM.

0: muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

Cukup perasaan aja yang digantung. Maskernya jangan. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Produa Nabila, teman terbaik kamu. Teman Produa di pagi hari ini ya, Suci update dulu nih satu informasi dari dunia K-pop, teman Produa. Ada boy group